jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di pagi hari yang cerah ini dan sanak perempat ya. Seperti yang Ulun sampaikan tadi, jam 8 sampai jam 9 ini kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga informasi dari Kalimantan Selatan. Tapi sebelum itu dan sanak perempat, sebelum kita masuk ke informasi Kalimantan Selatan, ini kita akan membahas sedikit kabar duka yang datang dari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ya, yang mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu kemarin ya, Mbak Isukan. Dan guncangan yang terjadi sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Tengah ini tentunya menimbulkan kepanikan warga dan kerusakan pada sejumlah bangunan ya. Dan berdasarkan data sementara yang disampaikan pihak kepolisian setempat, ada sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat bencana itu ya. Dan sementara itu untuk pendataan terhadap korban luka maupun kerusakan bangunan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan setempat ya. Dan ada juga peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa terjadi ya. Dan di tengah kabar duka ini, marilah kita bersama-sama ya menyampaikan doa ya, mengirimkan doa dan rasa bela sungkawa kita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak ya dalam sanak perempat. Dan kita doakan semoga warga yang mengalami luka ataupun terdampak bencana supaya segera mendapatkan pertolongan dan diberikan kekuatan dalam menjalani masa pemulihan ya. Apalagi hanya hamin berapa ya untuk merayakan 17-an ya, tapi kita mendapatkan bisa dibilang bencana ya, bencana alam seperti ini ya. Karena kalau gempa bumi itu kan memang bencana alam yang sulit untuk diprediksi seperti itu ya dalam sanak perempat ya. Dan mudah-mudahan untuk para korban mendapatkan tempat terbaik ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, warga yang terdampak diberikan kekuatan, dan tentunya kita bersama-sama mengirimkan doa bersama ya. Dan kita RRI Perempat turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Nah, semoga semuanya segera pulih yang terdampak, dan semoga masyarakatnya senantiasa diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi informasi bela sungkawa untuk bencana yang terjadi di Indonesia ini ya dalam sanak perempat ya. Dan kembali kita akan hadirkan lagi lagu-lagu Banjar sebelum nantinya Ulun akan membahas informasi dari Kalimantan Selatan. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Sesirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sesirangan sendiri berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang atau menyirang yang berarti menjujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjujur yang kemudian diikat dengan benang dan dicelup ke pewarna pakaian. Kain sesirangan dulunya hanya digunakan untuk kalangan kerajaan dan pada upacara adat karena kain ini dinilai sakral sebagai media pengobatan tradisional. Seperti kain pada umumnya, kain sesirangan memiliki banyak motif, diantaranya motif sari gading, naga balimbur, tenun jeruju, kiki haruan, dan beragam motif lain yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Sesirangan telah melampaui bentuk tradisionalnya dan telah berhasil mencapai mode modern. Kebangkitan ini melahirkan ratusan industri rumah tangga kecil yang memproduksi kain sesirangan.
1: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
2: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
1: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring saling menguatkan.
2: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
1: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak perempat masih bersama lawan ulun Anissa di Surami Banua di sesi kedua yang membahas mengenai informasi dari Kalimantan Selatan. Nah, dari Banjarmasin kita mau ke daerah rantau ya, yang mana ini berkaitan lawan budaya Baayun Maulid, yang mana pendaftaran peserta Baayun Maulid di kawasan Masjid Tua Al-Mukarromah, Desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dibuka hingga malam hari menjelang pelaksanaan kegiatan. Pendaftaran dibuka dari jam 8:30 baisukan hingga malam hari ya. Dan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan gasan para warga nang hanyar kawa datang pada kamarian ataupun pada malam hari karena kesibukan di siang harinya, ataupun mungkin ya kalau keluar siang hari itu panas ya, dan sanak perempat ya. Dan dari petugas penerima pendaftaran, M. Hasnan Gani mengatakan bahwa pelayanan pendaftaran memang diperpanjang hingga malam menjelang hari pelaksanaan Baayun Maulid seperti itu. Dan sampai Sabtu kemarin tercatat ada sebanyak 1.350 orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tradisi Baayun Maulid tahun ini. Dan targetnya itu ada sebanyak 3.000 pendaftar. Masih banyak kuotanya ya, dan sanak perempat. Jadi warga Tapin silakan mendaftar, jangan sampai ketinggalan. Nah, salah satu pendaftar yaitu Sirapudin mengaku kada pernah absen nih mengumpati Baayun Maulid saban tahunnya. Warga Desa Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam Baayun Maulid menjadi salah satu cara untuk memeriahkan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama masyarakat. Dan Baayun Maulid sendiri adalah tradisi masyarakat Banua Halat yang digelar setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriah di Desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dan kegiatan tersebut menjadi salah satu tradisi keagamaan dan budaya yang saban tahunnya menarik masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan mengikuti prosesi Baayun Maulid.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Serdang Sanak Perempat untuk informasi berikutnya. Ini mengenai yang lagi rame di Banjar, di RRI Banjarmasin ya. Ada pekan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS Nasional bersama RRI Fest 2026 yang digelar Bank Indonesia di halaman RRI Banjarmasin pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan kegiatan yang ini menjadi momentum gagasan memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan QRIS atau rancak jua disambat sebagai QRIS ya. QRIS kah, pokoknya itulah ya, dalam berbagai aktivitas transaksi sehari-hari. Dan sejak hari pertama festival ini berlangsung, pekan ini berlangsung, masyarakat tuh rami banar mendatangi RRI Banjarmasin ya, karena ada beragam kegiatan dan hiburan yang disiapkan. Maulah suasana di halaman RRI Banjarmasin semakin meriah gitu ya. Dan pekan QRIS Nasional X RRI Fest 2026 yang diselenggarakan 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari ini hari terakhir dan Sanak Perempat. Ini menjadi kesempatan gagasan masyarakat mengenal lebih dekat manfaat transaksi penggunaan QRIS atau QRIS. Sistem pembayaran digital tersebut dinilai memberikan kemudahan karena masyarakat kawal melakukan pembayaran secara praktis ya, hanya dalam hitungan menit menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS atau QRIS. Antusiasme kada cuma terlihat dari jumlah pengunjung tapi juga dari ketertarikan masyarakat gagasan menikmati sajian UMKM yang ada di halaman RRI Banjarmasin, karena pengunjung berpartisipasi dengan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan transaksi digital. Dan melalui kegiatan ini, Bank Indonesia 4 mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, tentunya secara bijak, aman, dan juga nyaman. Dan edukasi mengenai QRIS atau QRIS diharapkan bisa memperluas pemahaman masyarakat, termasuk untuk pelaku usaha mengenai peluang yang ditawarkan oleh ekosistem pembayaran digital. Menarik ya? Dan untuk warga Banjarmasin, jangan lupa datang ke RRI Banjarmasin ya. Nanti malam tuh sudah mulai lagi hari terakhir untuk pekan QRIS Nasional X RRI Fest 2026 ini. Dan setelah ini Ulun akan hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai situs prasejarah di Kalimantan Selatan yaitu Candi Laras.
1: Candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau pencertaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan.

Museum dan Lambung Mangkurat, dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras, ada situs pemapan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampu Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lapi arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri, ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih, apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi, ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan Pematang Bata, bisa jadi Pematang Bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan, apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin cari modelnya. Ini bisa analogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Gimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar.

0: data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
1: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan kabar 4 bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada baisukan hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Ujar Rara Rahmitan Nur Afifah, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur, dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin, ujar Sidin, di sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah dan kabut asap dengan jarak pandang sekitar 2 km. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 96%. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut dan tanah bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap gelombang tinggi Nangkawa mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, kawa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat bersama Anissa pada pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Nah, karena jangan banyak banyak. Jadi dari bulan aja.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di Baisukan Nang Cerah Banar ini. Dan senak perompatnya di hari Minggu. Weekend, hari favorit banyak orang nih tentunya ya hari Minggu ini. Karena di hari Minggu ini biasanya kita menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang ya, ataupun kawan-kawan kita, ataupun me time sendirian gitu ya, dengan mungkin menghadiri tempat-tempat wisata seperti tempat-tempat CFD, ataupun bersantai di rumah berkumpul bersama keluarga ya. Dan sambil ulun temani dan sanak perompat ya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz, kita sudah beralih segmen dan sanak ya. Sekarang kita jam 9 hingga jam 10 Baisukan, kita hadirkan lagu-lagu Banjar dan informasinya itu adalah seputar kesehatan. Nah, ini penting banar dan sanak perompat ya. Untuk informasinya, ulun akan menyampaikan mengenai kebutuhan kalsium untuk tulang yang lebih sehat. Tentunya kalsium ini adalah salah satu zat penting ya yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Seperti apa nantinya? Kita akan dengarkan terlebih dahulu dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin bersama Anissa.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perompat, ya kita masih bersama di frekuensi radio dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kalau kita berbicara mengenai kalsium ya, tadi seperti Nang Ulun padahkan tadi, kalsium ini merupakan salah satu zat atau mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi kita ya. Selain itu kalsium juga dibutuhkan tubuh kita untuk membantu kerja otot, kemudian menjaga fungsi saraf serta mendukung detak jantung supaya tetap normal. Nah, memenuhi kebutuhan kalsium sejak usia muda ini menjadi langkah penting gasan menjaga kesehatan kita di masa depannya. Asupan kalsium yang cukup membantu membentuk kepadatan tulang secara optimal sehingga kawa menurunkan risiko osteoporosis atau kerapuhan tulang saat memasuki usia lanjut. Dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id, kebutuhan kalsium orang dewasa umumnya mencapai sekitar 1000 mg per hari, tergantung usia dan juga kondisi kesehatannya ya. Dan kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui konsumsi berbagai makanan bergizi yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dari produk olahan susu seperti yogurt dan keju, ini masih menjadi sumber kalsium yang paling dikenal oleh masyarakat karena makanan ini mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan harian tubuh. Tapi selain produk susu, ada juga ternyata produk sayuran yang memiliki kalsium seperti sayuran hijau, brokoli, bayam, sawi hijau, dan juga kale. Ini menjadi sumber kalsium yang baik karena sayuran tersebut sekaligus kaya akan serat vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selain sayuran, ada juga dari protein-protein seperti ikan sarden, ikan-ikanan, dan ikan salmon gitu ya. Terutama jika dikonsumsi bersama tulangnya, tapi harus tulang lunak gitu ya. Jadi bisa untuk dipresto dulu seperti itu. Kandungan protein dan asam lemak omega-3 pada kedua jenis ikan seperti sarden dan salmon itu bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan otak. Sebenarnya ternyata banyak ya sumber kalsium selain susu ya, tapi kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih taunya susu, produk susu seperti itu. Ada apa lagi? Ternyata ada lagi dari produk-produk nabati. Tapi selain itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu nih lagu-lagu Banjar di pagi hari ini. Tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: Rumah Banjar Bubungan Tinggi. Rumah Bubungan Tinggi adalah rumah tradisional yang paling terkenal bagi masyarakat suku Banjar. Dinamakan Bubungan Tinggi karena bagian atapnya berbentuk atap pelana dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat. Pada mulanya, hanyalah dibangun dengan konstruksi yang berbentuk segi empat yang memanjang ke depan. Perkembangan selanjutnya, pada samping kiri dan kanan ditambah dengan sebuah ruangan yang panjang dan lebarnya berukuran sama. Dahulu rumah Bubungan Tinggi diperuntukkan untuk bangsawan pada masa Kesultanan, tapi dapat dibangun juga oleh golongan pedagang yang kaya. Hal ini terjadi setelah Kerajaan Banjar jatuh pada tahun 1860.
1: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Padang sanak perompet, sumber makanan yang mengandung kalsium lainnya yaitu sumber makanan dari berbahan nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan seperti almond, chia seed, dan juga wijen. Ini bisa menjadi pilihan ya. Selain mengandung kalsium, bahan pangan tersebut juga kaya akan protein nabati yang mendukung aktivitas dan pertumbuhan tubuh manusia ya. Dan juga ada juga nih ternyata beberapa jenis buah seperti jeruk, kiwi, dan juga buah ara kering yang bisa menjadi pelengkap asupan kalsium harian. Meski kandungan kalsiumnya kada sebanyak produk susu, buah-buahan tersebut juga bisa memberikan manfaat nih sebagai bagian dari pola makan yang sehat dan juga seimbang. Dan karena dengan memenuhi kebutuhan kalsium sejak dini, sejak muda ya, melalui pola makan bergizi seimbang, masyarakat bisa menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi tubuh tetap optimal. Dan kebiasaan sederhana ini menjadi investasi kesehatan jangka panjang tentunya, agar tubuh kita tetap kuat dan juga aktif sepanjang usia. Nah, itu dia informasi seputar kesehatan memenuhi kebutuhan kalsium untuk tulang kita yang lebih sehat. Setelah ini kita akan hadirkan dokumenter budaya, yaitu Sejarah Lanting. Jadi jangan kemana-mana, masih ada kebersamaan kita hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Keberadaan rumah lenting itu sendiri baru tercatat ada dalam catatan sejarahnya itu sekitar abad ke-17. Ada catatan-catatan dari dinasti Cina, diantaranya ada catatan dari dinasti Ming yang judulnya Dong Siang Kao.
2: Rumah lenting adalah bentuk lain rumah khas sebagian masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Rumah lanting adalah rumah apung pada umumnya sederhana, tidak seperti rumah adat Banjar lainnya yang memiliki bentuk dan unik. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan rumah lanting sebagai tempat tinggal. Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan, Mansyur, menceritakan sejarah keberadaan lanting di Banjarmasin.
1: Oke, jadi di Banjarmasin kalau kita runut kembali ke catatan penjelajah Cina itu, wilayah keberadaan rumah lanting itu ada di sekitar Sungai Martapura. Nah, pada saat itu Sungai Martapura itu belum bernama Sungai Martapura. Ada beberapa versi nama. Kalau pada masa eranya perdagangan, maraknya perdagangan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Banjar, Sungai Martapura itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi dinamakan Sungai Cina karena memang banyak sekali orang-orang Cina yang bermukim di situ. Dan kemudian setelah datangnya orang-orang Eropa, orang Belanda, penamaan itu juga berubah-ubah. Di antaranya adalah decline Banjar River atau Sungai Banjar Kecil. Kemudian ada juga nama Sungai Banjar Besar, Hrot Banjar River itu Sungai Berito.
2: Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Dijuluki demikian karena banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi kota Banjarmasin. Kondisi lingkungan tersebut membuat orang Banjar menciptakan rumah khas, yaitu rumah lanting sebagai identitas kearifan lokal dan merupakan ciri masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari yang selalu berhubungan dengan air.
1: Nah, sebaran-sebaran dari rumah lanting itu kebanyakan memang di Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke daerah, ke arah ke hulu, kemudian juga menjadi basis dari pemukiman orang Banjar selain yang ada di Kuin. Jadi wilayah Kuin dan Tatas pada saat itulah yang marak terdapat rumah-rumah lanting. Selain itu juga nantinya rumah lanting juga banyak muncul daerah Mantuil, daerah Skans Pantuil dulu namanya.
2: Rumah lanting muncul dikarenakan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang perahu yang menetap di Sungai Martapura. Kebutuhan akan hunian yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang inilah kemudian mengawali terciptanya rumah lanting yang terletak di tepian sungai kota Banjarmasin.
1: Nah, kemudian keberadaan rumah lanting itu diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1526, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, seiring dengan terbukanya wilayah-wilayah Queen yang dimasuki oleh pedagang-pedagang Melayu yang memunculkan banyaknya rumah-rumah yang berbanjar di pinggir sungai. Itulah rumah-rumah orang Melayu itulah yang disebut oleh orang Ngaju itu sebagai olomasih. Dan dari situlah asal-muasalnya kemudian akan memunculkan 22 versi penamaan sampai kita kenal nama Banjarmasin yang ada sekarang.
2: Dikatakan Mansur, dahulu sekitar tahun 70-an, keberadaan rumah lanting mudah ditemui lalu lalang tersebar di berbagai sudut perairan Banjarmasin, menjadikan kota ini hidup dalam suasana hingar-bingar. Tetapi sekarang, budaya lanting sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman.

0: karena cukup besar dana yang diperlukan untuk membuat satu rumah lanting. Dan terakhir juga ada persoalan budaya masyarakat dan juga geografis. Budaya masyarakat beralih ke darat, dan dari sudut pandang geografisnya juga memang rumah lanting tahan banjir, tapi setelah air sungai surut, itu kadang-kadang rumah lanting itu miring posisinya gitu ya, tidak seperti rumah di darat, sehingga itu yang mempercepat membuat rumah lanting ini cepat rapuh.
1: Eksistensi lanting dalam masyarakat memiliki salah satu nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan yang dimiliki, meskipun berbagai macam problematika yang dihadapi mengenai lanting itu sendiri. Sebagai rumah tradisional khas masyarakat Banjar Pesisir, kita menaruh harapan jangan sampai kearifan lokal ini tergerus seluruhnya karena berorientasi ke darat.
0: Rumah lanting yang ada memang sudah sangat minim ya, apalagi pada beberapa waktu lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan, terutama yang porsinya itu banyak arahnya pembangunan di daerah daratan, sehingga kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan baik itu transportasi maupun pemukiman di daerah air itu akhirnya terbengkalai. Tidak ada lagi payung hukum yang melindungi bangunan-bangunan yang ada di atas air, baik itu pemukiman maupun transportasi. Nah, daerah-daerah yang ada sampai saat ini hanya tinggal di beberapa tempat yang saya lihat, itu di daerah Queen, kemudian di daerah sekitar Pasar Lama, kemudian daerah Kampung Hijau, kemudian juga di wilayah-wilayah Mantuil juga masih ada beberapa, walaupun memang dalam perkembangannya rumah lanting ini mengalami beberapa metamorfosa. Nah, diantaranya adalah rumah lanting itu jadikan tempat tinggal, kemudian tempat usaha, ada juga yang gabungan rumah lanting itu jadikan tempat tinggal maupun tempat usaha.
1: Eksistensi lanting tidak bisa diingkari dalam masyarakat Banjar memiliki nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan sungai. Walau menyimpan berbagai macam problematik, terlepas dari konsep kearifan lokal yang melekat kuat darinya, rumah lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Jika kondisi ini tidak disikapi secara bijaksana, mustahil rumah lanting dapat bertahan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan yang sehat, tidak terkesan kumuh, menjadi sangat penting di samping pemanfaatan dan pengembangan sebagai objek wisata.
0: Jadi rumah lanting itu jangan dibiarkan juga rusak, bisa juga dibantu oleh pemerintah, khususnya misalnya dalam pembangunan rumah lanting, kemudian bagaimana rumah lanting itu dipoles sehingga bisa menjadi bagian dari destinasi wisata. Akan tetapi rumah lanting ini bisa dijadikan sebagai tinggalan budaya, paling tidak pada intinya bisa melindungi keberadaan rumah lanting, kemudian juga bisa melestarikan walaupun jumlahnya memang tidak banyak. Dan tentunya pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan untuk pembuatan rumah lanting itu jangan dipersulit, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak yang menuntut kerjasama semua pihak, antara masyarakat sebagai pemilik budaya, pemilik rumah lanting, kemudian juga didukung oleh pemerintah sehingga rumah lanting ini tidak hanya menjadi benda hidup tanpa makna, tapi rumah lanting ini bisa menjadi monumen hidup. Walaupun pada nantinya banyak sekali kendala, tapi paling tidak marilah kita lestarikan rumah lanting.
1: Rumah lanting adalah salah satu karya budaya dari Kalimantan Selatan yang sebenarnya merupakan aset budaya masyarakat dengan budaya airnya. Berkaitan dengan itu, maka rumah lanting telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

sudah di menit 58 dari pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah, yang mana ini sudah di penghujung waktu kebersamaan Anissa bersama Buhan Pian semuanya di minggu hari ini yang sangat cerah. Selamat menikmati akhir pekan Dangsanak Perempat ya, enjoy, bahagia selalu dan sehat selalu ya Dangsanak Perempat ya. Dan Anissa pamit undur diri, kita jumpa lagi di besok malam, Senin malam, dengan tentunya informasi dan juga siaran yang beraneka ragam ya, budaya seperti itu. Anissa pamit, setelah ini ada Kian yang menemani Buhan Pian Seberataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak perempat, sebanyak 44 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 resmi dikukuhkan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di Gedung Kiai Haji Idham Khalid Banjarbaru pada Jumat 14 Agustus sore. Paskibra sebanyak 44 pelajar ini terdiri atas 22 putra dan 22 putri. Ini merupakan putra-putri terbaik yang mana dipilih dan sanak dari berbagai kabupaten kota Kalsel setelah tentunya melalui proses seleksi pendidikan dan pelatihan sejak akhir Juli 2026. Dalam proses pengukuhan, pemimpin upacara Andika Syarif Maulana memegang sang merah putih dengan tangan kanan, diumpati pengucapan ikrar putra Indonesia secara bersama-sama. Prosesi dilanjutkan lawan mencium bendera sebagai simbol kesediaan gesan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Haji Muhyiddin yang mana bertindak sebagai pembina upacara kemudian menyematakan lencana merah putih Garuda dan memasangkan kendit secara simbolis kepada pemimpin upacara. Rangkaian prosesi ini menjadi penanda resmi dan sanak bahwa ke-44 pelajar terpilih itu sudah siap mengemban tugas sebagai paskibraka tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Demikian kabar perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sana berobat seperti biasa bertemuan lagi dengan Ulun Kianang hadir di jam yang sama dengan hari kemarin dan sanaklah. Ya ampun, hari Sabtu semalam Ulun siaran jam 10, hari ini Ulun siaran jam 10 lagi sedangkan banyak orang hari ini yang libur. Kada apa-apa dan sanaklah, namanya tanggung jawab ya kalau. Jadi minggu lalu Ulun sudah sedikit liburan gitu ya bersama dengan orang tua. Nah hari ini berarti gilirannya kita bekerja ya. Kalau minggu depan itu kita, nah minggu depannya kita libur masalahnya. Dang sanak, nang kayak apa kabarnya bebuan pian semunyaan. Semoga kabarnya baik-baik aja. Dan tentunya dari jam 10 sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah kan dikawani dengan Ulun Kian. Dan ada operator di samping Ulun di sini ya, ada Mas Yoga. Yang tentunya kita akan bekerja sama untuk memberikan hiburan kepada Buan Pian di hari Minggu ini ya. Semangat dong. Huhuy. Ada mic ya? Iya harusnya sih dia ikut ya. Cuman dia ini pemalu jatuhnya. Jadi kalau ngomong tuh kayak lebih kecil aja suaranya. Oke, dan sanak berempat, selamat datang dalam Dandaman Banua di mana Ulun akan memberikan informasi seputar rekomendasi kuliner untuk Buan Pian semunyaan ya. Hari ini sih jujur Ulun bingung ya, hendak memberikan rekomendasi kuliner apa gitu. Apakah kita harus melanjutkan rekomendasi kuliner yang sudah langka, yang mana itu merupakan rekomendasi kuliner zaman dulu ya. Zaman Indonesia masih dijajah, zaman pangan itu masih susah, dan sanak berempat, karena memang makanan-makanan zaman dulu tuh minim dengan micin gitu. Jadi memang harus kita kenal supaya makanan tersebut itu tidak lagi dianggap langka dan bisa kita temui sehari-harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

Masih bersama dengan Kian Dang Sanak Perempat, kita akan jalan-jalan untuk mengenal kuliner di zaman dulu Dang Sanak Perempat ya. Tapi zaman dulu tuh Dang Sanak kemarin kalau gak salah juga sudah pernah ulun menginformasikan berita tersebut gitu ya. Ada kerak telur, semalam tuh ada mangut pari, sayur babanci dan yang lain sebagainya. Nah, untuk hari ini di siang hari ini tentunya ulun akan memberikan makanan tradisional zaman dulu, tapi ini makanan ringannya ya, atau mungkin pencuci mulutnya lah. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu Dang Sanak Perempat. Jadi orang Indonesia tuh kayaknya dari bahari ya, sudah ketujuh dengan yang namanya ketan-ketanan. Jadi ada jenang ketan hitam. Ini adalah makanan tradisional zaman bahari yang mana rasanya lezat dan nikmat. Jadi janang ini bahkan sudah melegenda sejak zaman Majapahit dan konon bahari, ketan hitam hanya bisa dikonsumsi oleh raja seorang. Wayahini, jenang ketan hitam pun sudah bisa dikonsumsi oleh siapapun. Bahkan banyak di jalan itu berjual es ketan hitam ya. Jadi bebon pian bisa sambil cari. Di mana kian lebih tepatnya? Di pertigaan Petran menuju Kampung Gedang. Nah, di situ tuh ada tuh es ketan hitam dan lumayan nyaman ya. Ulun terakhir coba kayaknya sudah 3 bulan yang lalu deh. Bahkan Dang Sanak Perempat jenang ketan hitam ini bahari dimasak gasan acara besar nangkai pernikahan, gasan simbol perkat tali kasih sayang. Kemudian jenang ketan hitam ini berisi cita rasa khas gurih, manis dan juga lengket ya. Lanjut yang berikutnya, kalau tadi ada es jenang hitam, yang berikutnya ini adalah salah satu makanan yang masih ada sampai sekarang ya. Dan kalau dimakan pun juga ini ulun favorit nih, onde-onde ya, bukan onde-mande. Siapa yang mengira Dang Sanak Perempat ternyata onde-onde lain makanan khas Nusantara. Yes, betul. Jadi onde-onde ini memang sudah ada sejak zaman atau tahun 1300 sampai dengan 1500 Masehi. Dan tentu saja keberadaan onde-onde ini sebagai makanan tradisional zaman dulu dibawa oleh pendatang ya. Menurut catatan sejarah, onde-onde ini berasal dari Tiongkok ya. Dan kada heran jika nang membawa onde-onde ke tanah air juga para pedagang dari Tiongkok. Di Tiongkok, onde-onde hanya diisi gula merah atau gula habang. Sementara di Indonesia, onde-onde diisi dengan kacang hijau, bukan hati pian. Ini ada chat masuk nih. Kalau onde-mande itu bukan ya. Itu bahasa mbak, itu bukan. Jadi mohon maaf nih Anissa ya. Jangan bertanya hal seperti itu Anissa. Oke. Ada onde-onde, kemudian ada jenang ketan hitam. Yang berikutnya masih ada lagi Dang Sanak Perempat. Ada cenil tapi bukan centil. Lalu kemudian ada kue putu. Ada kue getuk lindri juga. Aduh, ini enak-enak semuaan Dang Sanaknya tapi manis semuanya. Jangan kemana-mana karena kita akan bahas satu persatu hanya di Perempat FM. Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Uma, ih, pupur basah jar biar muha mulus jadinya lawan muha tadi ingin jua tuh sedikit kadenang bahawah wagenderwo tadi. Dan sana masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Kita masih membahas dengan cemilan-cemilan khas daripada zaman dulu yang ada di Indonesia. Walaupun semuanya kada orisinil dari negara kita dan sana perempat, tapi cemilan-cemilan yang Ulun bahas ini adalah cemilan tradisional zaman dulu yang memang rancak dimakan oleh orang Indonesia. Ada jenang ketan hitam, ada onde-onde, bukan onde-mande, dan yang berikutnya ada cenil ya. Suaka Bebuan Pian mencoba cemilan atau makanan ringan, makanan manis cenil ini dan sana perempat. Jadi memang kalau misalkan kita lagi membahas makanan atau cemilan zaman bahari, itulah kada lengkap rasanya tanpa cenil. Jadi cenil ini memang populer di tanah Jawa dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Teksturnya kenyal, manis, dan juga disajikan dengan parutan kelapa muda. Cenil ini biasanya disandingkan lawan getuk, gatot, tiwul, lopis, jenang, gerundul, dan klepon ya. Lalu kemudian diberi tambahan gula habang di atasnya dan mengolah, rasa itu semakin nikmat ketika disantap tentunya. Bilanya ditelisik dari sejarahnya dan sanaklah, cenil ini termasuk makanan tradisional yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan. Dan ini melegenda banar dulunya. Cenil lainlah cemilan seperti wayah ini dan sanak, melainkan makanan pokok para pejuang kemerdekaan. Oh, jadi amun bahari itu bukan cemilan, tapi makanan pokok gasan para pejuang dan sanak perempat ya. Nah, kalau sekarang kan cenil ini sudah jadi apa ya? Makanan yang kita bisa bilang tuh cemilan lah, bukan lagi makanan pokok. Lalu yang berikutnya ini masih dengan makanan manis, yaitu ada wadai putu ya. Masih rancak lewat nih di muka rumah lu nih. Nah, bila kita memandir masalah kue putu, pastilah yang diingat itu suara nyaring yang keluar daripada bambunya lah. Melengking kayak itu nah. Dan wadai putu ini berisi ciri khas lonjong, dimasak dengan bambu, kemudian diisi dengan gula habang ya. Ini mirip-mirip klepon nih. Dan disajikan dengan parutan kelapa jua. Harganya tuh jauh lebih murah, bisa dibilang murah meriah, dan tentunya ini mengolah kenyang karena memang bahan dasarnya adalah tepung baras. Sejarah menyebutakan, kue putu itu bukan makanan tradisional zaman bahari yang mana berasal dari Nusantara, dan kue ini berasal dari negara yang sama dari asalnya onde-onde, yaitu adalah Cina. Dan wayah ini sudah tersebar luas di seluruh pulau Jawa ya, dan wadai putu sudah ada sejak zaman 1200 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Ming. Nah, bahari kue putu dibuat dengan isian kacang hijau lah. Sementara ketika berada di Jawa, kue putu ini diisi dengan gula habang. Karena memang gula habang lebih mudah didapatkan daripada kacang hijau di Indonesia. Dan wadah ini pun jua bahari rancak disandingkan dengan serabi. Yang terakhir yaitu ada getuk lindri ya. Ini juga salah satu makanan yang sampai wayah ini lewat di depan rumah ulun. Getuk lindri adalah makanan tradisional zaman bahari yang mana cukup melegenda dan sanaklah keberadaannya sudah ada sejak zaman Belanda menjajah Indonesia. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, isi getuk lindri ini biasanya dijadikan sebagai makanan pokok pada masanya. Getuk lindri terbuat dari singkong yang digulung lawan alat bernama lindri. Makanya kada heran kalau ngarannya diberi sisipan lindri lah. Dan biasanya setelah melalui tahap penggulungan dengan lindri, getuk lindri ini akan berbentuk seperti mie. Nah, untuk aromanya, aroma daripada getuk lindri ini harum dengan khas yang tentunya bisi khasnya tersendiri. Dan hampir mirip ini dengan makanan tradisional zaman bahari lainnya. Getuk lindri disajikan dengan parutan kelapa, teksturnya lembut, empuk, dan mengolah kenyang pastinya. Demikian dang sanak perempat. Makanan atau camilan Indonesia di zaman dulu dan sanaklah ada getuk lindri, ada wadai putu, kemudian ada cenil, ada onde-onde, dan juga ada jenang ketan hitam. Coba Bebuan Pian dari kelima cemilan tadi, yang masih Bebuan Pian cobai sampai wayah ini, cemilan yang mana dan sana kira-kira. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Kita akan bergabung dengan Ruang UMKM dari jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

SMA N7 Banjarmasin kembali keluar sebagai juara DBL 2026 setelah mengalahkan SMA N2 Banjarmasin di laga final Jumat 14 Agustus 2026 di Gor Hasanuddin HM. Kemenangan dengan skor 72-34 tersebut sekaligus membawa SMA N7 mempertahankan title juara pada Honda DBL with Kopi 2026 South Kalimantan Selatan. SMA N7 langsung tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu menjaga keunggulan bebuhannya di setiap quarter. Semada sendiri bukan lawan yang mudah karena di musim ini bebuhannya bangkit setelah vakum 13 tahun di laga final dan mempunyai misi merebut tahta juara. Pada awal quarter, Semapen langsung tancap gas dang sanak dengan mencatat skor cukup jauh 28. Keunggulan tersebut berkelanjutan di quarter kedua, Semapen mencatat 20 poin sementara Semada hanya mencetak 4 poin. Skor 41-12 menutup quarter kedua. Di quarter ketiga, Semada bangkit menemukan ritmenya dan berhasil menambah 12 poin. Sedangkan Semapen hanya mampu mencetak 8 poin. Namun skor 49-24 menutup quarter ketiga untuk keunggulan Semapen. Memasuki quarter penentu, Semapen kembali ke performa terbaik dengan mencetak 23 poin dan menutup game kemenangan 72-34 atas Semada. Kapten tim SMA N7 Banjarmasin, Jonando Bunarta mengaku kemenangan ini menjadi momen yang membahagiakan gasan dirinya dan seluruh tim. Dan inya, Jom apresiasi tim lawan yang tampil mati-matian sehingga pertandingan berjalan ketat. Demikian, kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya di 87,7 dan 105,9 FM Prompat Suara Budaya Banjar. Dan sanak sekarang kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM di mana Ulun akan memberikan informasi seputar UMKM tentunya. Masih ditemani dengan playlist yang sama yaitu musik-musik Banjar untuk mengawani siang hari Buan Pian Seberataan lah. Sama dengan hari kemarin ya, Ulun menyampaikan informasi mengenai ide bisnis di tahun 2026 yang menjanjikan. Kalau yang semalam kan itu mini modal, namun hari ini tuh menjanjikan. Bukan berarti yang kemarin tuh karena menjanjikan lah, itu menjanjikan juga. Cuman kan modalnya jauh lebih minim. Nah, kali ini ide usaha yang menjanjikan di tahun 2026, informasinya akan menemani sampai jam 12 siang kaina dan sanak perempat lah. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jangan berganti frekuensi. Ini ada chat masuk juga. Mama Alpi monitor Kian, semangat. Wuhui. Mama Alpi berdengar setia kita. Terima kasih Mama Alpi. Mama Alpi ini pasti lagi berjaga warung pang lah. Cuman karena tahu pang, bilanya hari Minggu nih sidin libur juga kah? Istirahat juga kah? Atau tetap berjaga warung juga kah? Pendengar Ulun semalam pang memang kada berliburan sidin nih lah. Jangan kemana-mana dang sanak lah. Habis ini Ulun akan kembali lagi. Kembali Ulun dendangkan dulu musik-musik Banjar untuk mengawani siang hari Bebon Pian semuanya.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

0: selesai mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ide usaha yang menjanjikan di tahun 2026 dang sanak perompat lah. Jadi kita sudah berada di tahun 2026 dang sanak, yang mana dunia bisnis itu terus bergerak dinamis dang sanak lah, yang mana mengempati perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, digitalisasi yang mana semakin luas, gaya hidup praktis, dan juga tren ekonomi kreatif ini membuka banyak peluang usaha baru yang bisa dimulai oleh siapapun. Itulah salah satunya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah bisnis makanan sehat dan diet. Jadi kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dang sanaklah. Banyak orang itu mulai memperhatikan asupan makanan, kalori, sampai dengan kandungan gizi hariannya. Nah, peluang usaha yang kayak catering sehat, meal prep mingguan, jus detox, ataupun camilan rendah gula dan juga rendah lemak ini diisi pasar yang mana terus berkembang. Jadi bisnis ini bisa dimulai dang sanak dari dapur rumah bubuan pian dengan target pasar para pekerja kantoran, komunitas olahraga, ataupun individu yang sedang menjalani program diet. Jadi bisnis makanan sehat dan diet ini tentunya lagi dibutuhkan sekarang lah. Yang kedua yaitu adalah jasa digital marketing. Semakin banyak pelaku usaha yang mana beralih ke platform online gasan menjangkau pelanggan. Hal ini mengolah jasa digital marketing seperti pengelolaan sosial media, pembuatan konten, optimasi SEO, hingga pengelolaan iklan digital ini semakin dibutuhkan. Nah, usaha ini dang sanak cocok gasan buhan pian yang berisi kemampuan di bidang pemasaran digital dan bisa dijalankan secara fleksibel dari manapun. Jadi memang digital marketing ini adalah sesuatu yang apa ya, bisa dibilang ini tuh bukan hal yang simple dang sanak perompat. Oleh karena itu kada semua orang bisa nang kaya itu gitu. Nah, terus yang berikutnya yaitu ada produk skincare lokal. Industri kecantikan ini masih menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang paling stabil lah. Produk skincare lokal dengan bahan alami, konsep minimalis ataupun fokus pada masalah kulit tertentu itu diisi peluang besar di pasar. Selain memproduksi sorangan, Bubuan Pian itu juga bisa memulai sebagai reseller atau distributor brand lokal yang sudah berisi izin resmi tentunya. Nah, jadi skincare lokal ini lagi rame banar dang sanak perompat, apalagi di TikTok ya, karena ini adalah salah satu kebutuhan gasan beberapa masyarakat tertentu gitu ya. Nah, masih ada beberapa lagi dang sanak perompat selain daripada produk skincare lokal, jasa digital marketing, dan juga bisnis makanan sehat dan diet ya. Sampai jam 12, Ulun akan masih memberikan rekomendasi ide usaha UMKM di tahun 2026.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di ruang UMKM, ide usaha yang menjanjikan di tahun 2026 dan sanaklah. Tadi ada bisnis makanan sehat dan diet, ada jasa digital marketing, produk skincare lokal, dan yang berikutnya yaitu adalah jasa pembuatan konten kreatif. Nah, ini kesan Gen Z nih, nang anak-anak anum lah, anak-anak muda di era digital, konten ini menjadi kebutuhan utama gasan bisnis lah. Karena bila bubuan pian lihat tuh nalah, akun-akun coffee shop atau akun-akun skincare itu pasti bubuannya beisian konten gasan menarik pelanggan. Banyak brand dan sanak memang membutuhkan foto produk, video pendek, desain grafis yang tentunya menarik minat orang untuk membuka iklan bebuannya, sampai dengan copywriting gasan meningkatkan penjualan. Copywriting itu apa? Kian, copywriting itu nang kayak modelan caption dan juga teks yang ada di dalam desain grafisnya, dalam videonya, ataupun dalam caption bebuannya tuh. Nah, yang biasanya bila di atas tuh kan paling atas mau di Instagram tuh kontennya, nah di bawah tuh ada captionnya. Nah, gasan itu penting copywriting ya. Nah, bila bebuan pian nih mungkin merasa bisi kemampuan desain, editing video atau storytelling, usaha ini bisa dimulai dengan modal nang halus dan sanak namun berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Kedah salahnya bebuan pian mungkin mulai mola konten-konten kecil di TikToknya kah, hendak mola vlog kah? Karena siapa tahu ketika bebuan pian sudah terjun ke dunia tersebut, bebuan pian karena menutup kemungkinan bisa jadi seleb TikTok nih. Oke, yang berikutnya yaitu adalah bisnis affiliate dan reseller. Nah, sumpah, ini adalah salah satu bisnis menurut Ulun yang mana modalnya minim tapi memang memerlukan konsistensi yang sangat tinggi dan sanak. Jadi model bisnis tanpa stok affiliate seperti affiliate marketing dan juga reseller lah, ini semakin diminati karena memang resikonya itu rendah banar. Bebuan pian itu hanya perlu fokus pada promosi dan juga pemasaran tanpa harus mengelola produksi ataupun gudang dan sanak. Jadi memang barangnya itu adalah barang orang, tapi bebuan pian bantu promosi, lalu kemudian bebuan pian taruh tuh link untuk pembeliannya dan sanak perompat, yang mana nanti ketika orang tuh ada yang check out, ada yang beli produk tersebut, bebuan pian akan dapat pembagian penjualannya. Nah, nang kayak itulah pokoknya. Jadi semuanya sekarang itu bisa mendapatkan uang dari digital, bisa mendapatkan uang hanya dari handphone buan pian. Tapi yang diperlukan itu adalah kunci daripada konsistensinya. Semoga buan pian sukses selalu, apalagi yang lagi merintis UMKM-nya, tetap semangat dan sanak perompat. Nangarannya UMKM pasti ada pasang surut, pasti juga ada pasang rezekinya. Semoga selalu berpasang rezeki lebih banyak ketimbang pasang surutnya lah. Amin amin ya robbal alamin. Dan sanak masih bersama dengan Ulun sampai jam 15 sore kaina. Nanti di jam 12 akan Ulun putarkan full selama 1 jam musik-musik Nusantara tentunya untuk mengawani tengah hari bebuan pian semuanya. Dan jangan lupa bila bebuan pian belum makan, nah dilakasi makan dulu dan sanak perompat, karena kalaunya kada makan yaitu akan berpengaruh kepada kesehatan dan daya tahan tubuh bebuan pian jua. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Kita bertemuan pulang di jam 13 siang waktu Indonesia Tengah.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. HB Pro 4, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan merancang kebijakan strategis guna meningkatkan ketahanan daerah rawan bencana. Langkah ini diusung Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, melalui proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2. Melalui inovasi bertajuk Sigap Kencana Ling Destana, pihak Sidin memaduakan dua program utama penanggulangan bencana nasional. Kebijakan ini menyatukan program Kecamatan Tangguh Bencana yang diisi oleh Kemendagri dengan Desa Tangguh Bencana bentukan BNPB secara berkelanjutan. Rahmi memaparkan proyek perubahan tersebut di hadapan para pemangku kepentingan internal di kantor BPBD Balangan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sidin menegaskan sistem terintegrasi ini menjadi jawaban atas tantangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Balangan. Pengintegrasian kedua program ini diyakini mampu mempercepat alur koordinasi mulai dari tahap pra-bencana sampai dengan pasca bencana. Sistem ini juga memperkuat kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di tingkat tapak melalui jejaring dukungan kecamatan. Demikian kabar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Para pendengar Prompat, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, waktu ibadah sholat zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Kepada para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana Engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja. Dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Makkah. Riwayat Bukhari Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda, jika ada

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kekeringan yang melanda sejumlah sentra pertanian Kalimantan Selatan mulai dirasakan petani dan juga berpotensi mempengaruhi hasil panen. Sampai dengan akhir Juli 2026, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTPH Kalsel mencatat 6.691 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan dengan sekitar 1,3 hektar mengalami puso. Gasan masyarakat Kalimantan Selatan, sawah kada hanya sekedar hamparan lahan penghasil padi. Lahan pertanian menjadi sumber kehidupan keluarga, penggerak ekonomi pedesaan sekaligus fondasi ketahanan pangan daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Saat musim hujan, hamparan sawah menghijau dan menjadi penanda siklus tanam yang terus berlangsung. Namun, ketika kemarau datang lebih panjang, dang sanak petani harus menghadapi berkurangnya pasokan air yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Salah seorang petani di Desa Tandipa, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Aisyah, ini mengatakan kemarau tahun ini cukup mempengaruhi hasil panen. Kondisi lahan yang lebih kering mengolah ketersediaan air menjadi tantangan selama musim tanam hingga musim panen. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sanak Perempat, selamat siang, masih bersama dengan Ulun Kian. Dan kembali lagi, Ulun mengawani bubuan pian semuanya. Dan sekarang kita sudah bersama di Puspa Ragam Nusantara segmen kedua. Dan Sanak, sesuai dengan janji Ulun, karena kita sekarang sudah berada di Puspa Ragam Nusantara, kada bosan-bosan ya Ulun mengingatkan gasan buan pian yang mungkin belum makan pagi, apalagi belum makan siang, Dang Sanaklah jangan ditahan lagi. Harus makan Dang Sanak Perempat agar daya tahan tubuh buan pian itu kadang ngedrop ya. Karena kan musim sekarang lagi beralih dari kemarau ke musim hujan ya. Karena biasanya Dang Sanakai, bilanya musim tuh, bilanya bulan tuh nah berakhiran ber-ber-ber. Nah itu biasanya hujan, apalagi Desember tuh aduh musimnya pasang sudah. Oke, Dang Sanak Perempat, di segmen kedua ini Ulun akan membawa bebuan pian untuk menjelajahi 5 istana zaman bahula dan sanaklah nang ada di Indonesia yang masih berdiri kokoh sampai dengan sekarang. Jadi jangan kemana-mana, kembali Ulun suguhkan lagu-lagu se-Indonesia untuk mengawani siang hari buan pian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Beb, sepertinya tombak udah apa? Dititip paling terbaik menurut Tuhan. Dari Beta.

Let's go, Dangsanak Perempat. Kita menjelajahi 5 istana zaman bahula di Indonesia, Dangsanak, yang masih berdiri kokoh. Artinya, istana yang akan kita jelajahi ini, Dangsanakai, itu berisi sejarah yang panjang banar tentunya lah. Kita mulai dulu dari nang pertama, Dangsanak Perempat, yaitu adalah istana yang jujur ini jarang banar ulun baca ceritanya, dan bahkan ini kayaknya baru pertama kali juga lu mendengar nih. Istana Al-Wadzikhoy Bilah dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Jadi kerajaan ini dulunya Dangsanak adalah kerajaan, nama istananya itu Al-Wadzikhoy Bilah ya. Yang mana kerajaan ini bisa peninggalan istana yang disebut dengan istana yang tadi sudah ulun sebutkan. Istana ini Dangsanakai letaknya itu ada di pinggir pertemuan antara Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan juga ada Sungai Tebrau ya. Nah, jadi ada 3 sungai itu. Istana Kesultanan Sambas ini terdiri atas 3 bangunan berjajar, dengan bangunan yang berada di tengah adalah bangunan utamanya. Nah, disitulah tempat Sultan Sambas beraktivitas sehari-hari. Kemudian bangunan di sisi kiri adalah tempat Gasan menjamu tamu, dan bangunan di sisi kanan dipakai Gasan menyiapkan kebutuhan Sultan dan keluarga. Ketiga bangunan ini, Dangsanak, saling terhubung satu sama lainnya lah. Jadi kalau misalkan bebuan pian lihat, ini istananya tuh simple, istananya tuh kada yang ganal banar, kada yang megah banar, tapi istananya itu memang bujur memakai konsep bangunan pada zaman saat itu istana ini dibangun lah. Dan warnanya adalah warna kuning keemas-emasan kayak itulah. Tapi bukan warna emas lah. Nah, kalau misalkan bebuan pian tertarik dengan istana Al-Wadzikhoy Bilah dari Kalimantan Barat ini, maka bebuan pian bisa cari kisahnya ya. Oke, yang berikutnya yaitu adalah istana. Nah, kalau yang ini istananya megah. Namanya adalah Istana Maimun Medan. Istana yang mana terletak di kota Medan, Dangsanak, Sumatera Utara, ini adalah istana kerajaan Delhi yang mana dibangun oleh rajanya yang bernama Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Italia dengan perpaduan gaya Melayu Islam, Spanyol, India, dan juga Italia. Oleh karena itulah kenapa bangunan ini megah banar, Dangsanak. Warna istana ini adalah kuning, Dangsanaklah, khas Melayu, lawan pintu dan lalungkang nang lebar-lebar, seperti umumnya bangunan Eropa lah. Nah, pengaruh Islam, Dangsanak, di sini juga terlihat pada bentuk atap yang melengkung seperti perahu terbalik ya, dan ini sekilas jua nang kayak atap masjid, Dangsanak Perempat, cuman kada keseluruhannya lah. Istana Maimun ini dibangun di atas tanah seluas 2772 meter kubik dengan bangunannya seluas 772 meter kubik dan sampai wayahini Istana Maimun kada lagi dipakai gasan tempat tinggal sultan, melainkan istana yang satu ini yang megah ini berubah menjadi tempat wisata di mana masyarakat bisa melihat peninggalan Kesultanan Maimun pada masanya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Dan sana berempat masih bersama dengan Ulun Kian dan kita masih menjelajahi 5 istana zaman bahula dan sanakla. Tadi ada Istana Maimun yang ada di Medan, ada Istana Al-Wazikoi Bilah di Kalimantan Barat Sambas, dan yang berikutnya ada Istana bentar, yang mana dulu ya? Bingung sendiri Ulun. Ah, ini dia Istana Sekalabrak Lampung deh. Jadi Dang Sanak di selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung. Ini terdapat sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Sekalabrak. Istananya disebut dengan Lamban Gedung. Wow, Istana Lamban Gedung lah ngarannya lah. Jadi istana ini Dang Sanakai Baisian Lamban Gedung, yang mana berbentuk panggung dan 2 lantai. Ruangan yang ada di Lamban Gedung umumnya mirip lawan rumah adat rakyat seperti ruang keluarga, kamar, ruang belakang, dapur, dan ruang gasan mencuci perabotan. Adapun loteng Lamban Gedung ini biasanya dipakai gasan tempat penyimpanan barang-barang keperluan adat. Nah, untuk atap Lamban Gedung ini berbentuk runcing dengan satu pusat di tengah dan sanaklah. Lamban Gedung ini dihiasi dengan ukiran ornamen berupa tumbuhan dan jua hewan. Nah, jujur, ulun gak tahu nih nangke apa bentuk istana Lamban Gedung, karena dari sumber yang lagi ulun baca sekarang gasan informasi istana ini kada gambarnya nih. Oh, oke, okay. Lamban Gedung ya. Ini istananya jauh lebih apalah bahasanya lah. Jauh lebih sederhana lagi. Jadi ini kayak rumah Upin Ipin sih sebujurnya lah. Tapi nah kayak patung anu juga, nah kayak patung nang kayak Musim Wasaka Dang Sanak Perompak, cuman memang bentuknya kada rumah panggung nang kayak Musim Wasaka lah. Tapi ini di bawahnya tuh ada space lagi kayak itu. Terus di depannya ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 meriam jua di depannya Dang Sanak Perompak. Jadi bila bubuhan pian ke sini kayaknya wajib berfoto deh di sini ya, walaupun ini bentuknya sudah lama banar ya, dan kayaknya untuk tahun 2026 sudah direvitalisasi untuk warna gedungnya deh. Kita lanjut ya ke istana berikutnya Dang Sanak Perompak. Ini bukan istana tapi keraton sebutannya lah. Keraton Sumenep lah. Keraton Sumenep ini terletak di kota Sumenep, Jawa Timur, yang mana merupakan warisan raja-raja Sumenep yang dulu pernah berkuasa. Keraton Sumenep dibangun oleh Lau Piango yang berkebangsaan Tiongkok. Konsep bangunan keratonnya pun terbilang unik karena menggunakan perpaduan gaya Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa dalam rancangannya. Gerbang masuk menuju keraton ini sendiri Dang Sanakai dikenal lawan istilah Labang Mesem yang berarti gerbang tersenyum, nang melambangkan keramahan masyarakat Sumenep pada setiap orang yang datang ke keraton. Nah, wayah ini sebagian keraton dialihfungsikan sebagai museum, sedangkan bagian pendopo rancak dipakai sebagai tempat kegiatan acara pemerintahan dan pagelaran seni dan budaya. Yang terakhir, ini adalah, kalau tadi ada istana, ada keraton, nah, moning ini kedaton. Kedaton Tidore, ngarannya. Istana Kesultanan Tidore, nang juga dikenal dengan istilah Kedaton Kie, terletak di kota Tidore ya, Maluku Utara. Keraton Kie ini berada di area

Oke, jadi ih ini cantik nih bangunannya. Memang kayak atap bagian depannya tuh 5 segi 6 dan sana per 4 ya. Sesuai dengan apa yang tadi sudah Ulun bacakan seperti itu. Nah, itu dulu dan sana per 4 yang mungkin bisa Ulun sampaikan kepada Bebuan Pian Semunyahan. Jadi apabila Bebuan Pian penasaran dengan sejarah daripada keraton, kedaton dan istana-istana yang tadi Ulun sebutkan, bisa cari cerita atau legendanya, bukan legenda sih, tapi cerita sejarahnya di Google-nya masing-masing dan sana. Ulun masih akan mengawani selama 1 jam lagi dari jam 14 sampai dengan jam 15 sore dan tentunya dengan suguhan berita-berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi jangan kemana-mana dan sanaklah tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak perempat, masyarakat antusias mengumpati pekan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS Nasional XRRI Fest 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia di halaman RRI Banjarmasin pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum gasan memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan QRIS dalam berbagai aktivitas transaksi sehari-hari. Sejak hari pertama berlangsung, masyarakat tampak ramai mendatangi area acara. Beragam kegiatan dan hiburan yang disiapkan membuat suasana di halaman RRI Banjarmasin semakin semarak. Pekan QRIS Nasional XRRI Fest 2026 yang diselenggarakan 3 hari ini menjadi kesempatan gasan masyarakat untuk mengenal lebih dekat manfaat transaksi menggunakan QRIS. Sistem pembayaran digital tersebut dinilai memberikan kemudahan karena masyarakat dapat melakukan pembayaran secara praktis menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Antusiasme kadang hanya terlihat dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari ketertarikan masyarakat gasan menikmati UMKM yang ada di halaman RRI Banjarmasin. Pengunjung berpartisipasi dengan memanfaatkan kesempatan gasan mendapatkan informasi mengenai perkembangan transaksi digital. Demikian, habar perempat pukul 14 siang ya waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di habar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kecil aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Ya, Dangsa nomor 4 masih bersama dengan Lulun Kian tentunya mengudara sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan berita pertama yang bisa Lulun sampaikan di musik dan juga informasi siang hari ini Dangsa nomor 4 ya. 600 peserta ini ramaikan PSMTI Fun Walk 2026 yang mana digelar serentak se-Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 600 peserta ini meramaikan event PSMTI Fun Walk 2026 memenuhi titik kumpul, start, dan finish di halaman kantor PBSI Kalimantan Selatan Minggu 16 Agustus 2026 hari ini. Mengenakan baju nuansa kuning biru, Start Fun Walk yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kalimantan Selatan berlangsung meriah. Dan dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda dan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani mengibarkan bendera start tanda Fun Walk dimulai. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa peserta sudah memasuki garis finish. Salah satunya, Misna, warga Banjarmasin yang tampak semeringah saat tiba kembali di kantor PBSI Kalimantan Selatan. Sidin mengenakan kerudung merah dan kacamata hitam, disertai atribut bendera merah putih kecil yang dipegang sepanjang rute fun walk yang dilewati. Acara Dangsanak dihadiri jajaran pengurus PSMTI Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kota Banjarmasin, yakni Ketua PSTMI Kalsel Haidrian Sah, Ketua Harian PSMTI Kalsel Arifin Suri Tiono dan Ketua PSMTI Banjarmasin Firman Filicardo yang juga selaku Ketua Panitia PSMTI Fun Walk 2026. Demikian Dangsanak berita pertama. Masih ada beberapa berita lagi yang tentunya akan Lulun update untuk Bebuan Pian Semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: sejam mereka di tempat, hilang lutut mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat, Polresta Banjarmasin bergerak cepat merespon laporan masyarakat terkait dugaan aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja. Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polresta Banjarmasin bersama URC Resmopolda Kalsel ini berhasil mengamankan 5 remaja saat melaksanakan patroli rutin menyisir sudut kota Banjarmasin pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyampaikan bahwa pihaknya langsung menurunkan tim begitu menerima laporan warga. Kelima remaja yang diamankan masing-masing berinisial MY, MR, MRS, FR, dan MS. Saat ini mereka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polresta Banjarmasin. Perwira menengah Polri, alumni Akpol 2003 itu menegaskan langkah cepat yang dilakukan merupakan wujud nyata sebagai kayuh baimbai. Jaga Banua, bersama kita wujudkan kota Banjarmasin yang aman dan berkah. Selain itu, Kapolresta juga mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Polresta Banjarmasin menegaskan komitmennya menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dengan terus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Demikian dan sanak berita kedua, berita ketiga menyusul sekaligus nanti Ulun akan izin pamit undur diri. Masih punya waktu kita ya bersama dalam berapa menit lagi nih ya? 22 menit lagi dan sanak perempat, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Berita terakhir di siang hari ini, dang sana perompet menjelang sore hari, rasa was-was ini terus membayangi kalangan warga Kabupaten Tanah Laut terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sampai wayah ini masih sering terjadi. Kadang hanya karena titik api ini terus bermunculan, tapi juga lantaran cuaca panas belakangan terasa semakin menyengat dang sana. Kondisi ini menjadi perhatian warga, terutama bebuhannya nang sering melintasi jalur Pelehari Banjarmasin ya. Bebuhannya khawatir karhutla yang berulang di kawasan Semak Blukar berujung pada bencana asap seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya Liana, warga Angsau Pelehari, nang rancak bepergian melalui jalur Pelehari Banjarmasin. Pedagang makanan ini mengaku semakin risau, gelisah melihat kondisi cuaca yang terasa semakin panas. Sementara kebakaran lahan ini masih terjadi di sejumlah titik ya. Liana bahkan kembali melihat kobaran api ketika melintas di kawasan perbatasan Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut dengan Pengayuan atau Penggalaman, Kota Banjarbaru pada Sabtu sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Saat itu, api kembali membakar semak belukar di sisi kiri jalan dari arah Pelehari menuju Pengayuan. Kobaran api terlihat membumbung tinggi dan menurut Sidin cukup membuat risau karena tampak berada tidak terlalu jauh dari jalan raya. Di lokasi itu, Liana juga melihat petugas berada di sekitar kawasan kebakaran untuk melakukan penanganan. Kekhawatiran Liana bukan tanpa alasan, sebab rangkaian karhutla juga masih terjadi di sejumlah kawasan lain di tanah laut. Sidin menyoroti kawasan Bondong, Desa Gunung Taja, Kecamatan Tambang Ulang yang sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Meski sebagian besar hamparan semak belukar di kawasan tersebut telah terbakar, masih terdapat material rerumputan dan vegetasi kering yang belum habis terbakar. Demikian dang sanak berita terakhir atau informasi terakhir yang bisa ulun sampaikan di siang menjelang sore hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.49 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapkan gesan Buan Pian. Ada Mama Alpi tadi juga jam 11 siang yang monitor lah Mama Alpi lah. Terima kasih sekali lagi, dan setelah ini akan ada rekan kerja ulun Helda yang mengawani sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Di luar cuacanya ini panas menyengat, jadi kalau misalkan kerja keperluan yang kayak apa keluar, mending ditahan dulu, mending malam aja keluarnya dang sanak lah. Kalau malam pun juga keluar harus pakai jaket karena anginnya lumayan dingin. Sampai berjumpa di lain waktu, dang sanak perempat ulun kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi gasan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan infrastruktur pengairan secara masif di zona prioritas, khususnya Ring 1 Bandara Samsudinor. Kepala Dishut Kalsel Fatimatuzahra memadahkan bahwa kawasan yang itu menjadi perhatian karena potensi kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu aktivitas penerbangan lawan juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan pemantauan lapangan di kawasan Cindai Alus, strategi pengairan akan disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing lokasi. Ada lokasi yang memang mengharuskan penggunaan mesin pompa banyu, namun ada juga titik-titik yang aliran airnya bisa dimanfaatkan tanpa harus menggunakan mesin. Selain kawasan sekitar Bandara Samsudinor, Dishut Kalsel juga memperkuat mitigasi di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Sultan Adam. Sejumlah skema pertahanan teknis disiapkan, diantaranya pemasangan tandon banyu secara berkala, optimalisasi aliran banyu serta pembersihan sisi jalan atau clearing. Langkah yang itu dinilai penting gasan memperlambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran, termasuk dipicu aktivitas manusia seperti pembuangan puntung rokok dari pengguna jalan. Pemprov Kalsel berharap penguatan infrastruktur lawan kesiapsiagaan yang itu dapat menekan potensi dampak karhutla khususnya terhadap aktivitas masyarakat lawan juga perekonomian daerah. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar dan sanak prompat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang You edisi hari ini, hari Minggu di 16 Agustus 2026 bersama Ulun Helda yang akan menemani dan sanak prompat sahabarataan di Ayo Goyang di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung nih dan sanak bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini yang nak bergabung, Ulun tunggu bubuhan pian sabarataan dari mana saja berada nih nang sanak perompat. Dari tempat-tempat bubuhan pian tentunya kita juga live nih nang sanak di perompat RRI Banjarmasin di TikTok kita lah nang bergabung. Atau mau yang request lagu di live TikTok itu juga bisa nih, Ulun tunggu bubuhan pian sabarataan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih nang sanak. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Nah, ada suaranya nih. Oke, halo. Nah, oke, kita coba di telepon kita dulu nih dong sanang. Halo, Ayo Goyang. Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu apa pun ada itu.
0: Oh, lagu banyak, lawan siapa dulu lu nih? Karena alamat palsu, gak tahu tujuannya.
1: Ngidai.
0: Mang Edoy, apa kabarnya Mang Edoy?
1: Di jendela panas nah.
0: Di jendela panas kah?
1: Iya, gue bang di jendela jadi hinya.
0: Amun nangka itu di anuain muka lawangai.
1: Apa lagunya ada?
0: Lagunya hari ini Hakikat Cinta, Sayangku Sayang, Bertaruh Rindu.
1: Hakikat Cinta tuh jenah.
0: Hakikat Cinta dari Master, oke okay. Iya. Salamnya ke sana siapa?
1: Kalian beratan ya, tapi nanti masuk pulang.
0: Oke.
1: Beda, masih terlalu aja.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di WhatsApp kita lagi ini dong sana. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Alfi. Suaranya aman?
2: Aman.
0: Sudah ada kada suara kita berdua?
2: Sip.
0: Sip, sudahlah. Oke, sip, sudah. Nah, suaranya alhamdulillah. Nang kayak kabar pian hari ini?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Posisi di mana nih? Semalam kan di Galawang nih. Hari ini di mana Amang Edo yang jar di atas jendela, Yusidin?
2: Begisir ke kanan.
0: Oh, begisir ke kanan. Semalam di sebelah kiri lah. Ini di Lawang bagian kanan pulang. Ayo has itu, hati-hatilah tuh. Ini minta ya sini, ini pindahnya di dalam situ, Nek. Ayo has itu, ya Allah. Malam diintai, datang diintai ya, kada. Alhamdulillah. Menunggu mengawani pian sambil mengintai di Galawang sebelah kanan, ya Allah. Kita bawa lagu dangdut dahulu, nah.
2: Apa lagunya?
0: Sayangku sayang, bertaruh rindu, sayang-sayang, ada cerita, 11-12, Dewa Amor, Perawan Idaman, Slow, Aku Gak Gitu, Dulu Memang Cinta, Meriang, Ilalang, Penantian, Bawa Santai, Ikan Dalam Kolam, Terlanjur Sakit, Ternyata, Sarmila, Kabut November. Nah, mau yang mana lagunya?
2: Penantian aja nah.
0: Mak, dasar bujur sih Dini kamu. Menantinya.
2: Nanti di balik kaca.
0: Nah, namanya nanti di balik kaca. Ingati posisi Mama Alfi sebelah kanan kali ini. Hati-hati bebuan pianang lewat situ lah. Ditanti Sidin, pokoknya lagunya sudah ada nah penantian nah. Ayo salamnya kesan siapa nah?
2: Abang Idu ini sadilah. Semuanya ucapnya salam sehat. Helda, doanya terbaik selalu Helda.
0: Oke.
2: Terima kasih Helda.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mama Alfi kita terima telepon kita dulu lah. Halo, Ayo Goyang.
3: Ayo.
0: Goyang yuk dengan Yani.
3: Dengan Yani.
0: Ya Pak Yani, kabarnya?
3: Kabarnya baik saja.
0: Iya kak, alhamdulillah. Posisi di mana nih Yani juga nih? Kalau ada posisi strategisnya juga. Oh, di rumah aja kan, dalam rumah kan ya?
3: Ke mana-mana, alih panas nah.
0: Ayo emon di dalam rumah aman ya kalau awan mama Alfitri di muka lawang aja. Di belakang lawan sebelah kanan di sidin. Amun yani di dalam rumah. Oke. Okay. Apa kabarnya hari ini, baik aja kalau? Hah?
3: Apa lagunya, apa?
0: Lagunya hari ini Sayangku Sayang Bertaruh Rindu Sayang-sayang ada cerita 11-12 Dewa Amor.
3: Sayang-sayang aja nah.
0: Sayang-sayang oke okay, dari Emily Yong. Gasan siapa sayang-sayangnya?
3: Ada
0: Amah nah. Amah, oke. Okay. Halo.
3: Amah.
0: Oi Amah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lampu, Bang.
0: Wajah lampu pulang kau udah pian.
4: Lampu semalam. Semalam nang hal waktu ikut tugas tuh pas Abang Jaya ada lo itu sempat mati pas hidup tapi Abang Jaya lambat tuh turun terus aku. Ya lagunya apa tadi yo?
0: Lagunya ini, Sayangku Sayang.
4: Iya aku dulunya cinta sekarang enggak ada lagunya itu tadi lo.
0: Hadang.
4: Itu aja nah.
0: Apa
4: ada tadi
0: itu?
4: Dulunya cinta kayak sekarang enggak ya pendengar
0: dulu kan, memang itu. Cinta. Oke.
4: Sekarang buat semuanya aja. Buat Kang Hakim ditunggu suaranya kedapatan bawa Ersa.
0: Han.
4: Ada juga lah Ersa. Ya.
0: Ayo.
4: Ini semuanya aja Jin. Buat Halil doyang tepik. Salam lah buat Isyang Bungas yang langsung. Nah. Okay. Aku kata kalau ke Banjarmasin pang lagi nah. Ya lah buat Halil doyang terbaik. Merdeka di ay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merdeka jual dong sekarang perombak. Besok 17 Agustus nih kita nih. Mungkin nih udah pian ada juga sudah memulai lomba-lomba 17-an hari ini lah pasti ada nih. Atau beban pian lagi menanti giliran untuk 4 lomba juga. Oke, tapi berangdutan dulu di sini nih nang sana. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
5: Goyang
0: yuk.
5: Sampai jam 5.
0: Iya. Dengan
5: Bang Adli.
0: Ah, Bang Adli. Oke, apa kabar pian sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik aja dan sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Semoga juga Mas Bang Helda juga sehat.
0: Amin. Semoga kita seberatan sehat walafiat, seberatan di mana saja berada.
5: Iya, betul.
0: Iya, nah ada rencana
5: panas.
0: Pun panas benar harinya nih, ada rencana pengen umpet lomba 17-an juga nih. Pindahnya udah mulai sudah hari ini lomba 17-annya.
5: Ada, tadi baris-baris ada bang.
0: Umpet ada pian?
5: Ada, anak kan loh.
0: Kalau ya pian umpet juga tadi. Ini kan rawi ada nang kasih orang tua juga, ada kanak-kanakan juga ya kalau
5: nah. Ada juga bang orang tua, cuma tertinggal di belakang.
0: Wah, tertinggal di belakang nih.
5: Angga jadi.
0: Ayo
5: bang, air panas lah. Tapi lu dingin aja bang hari ini nah.
0: Dingin, kamu di dalam dingin, kamu di luar panas benar.
5: Dari kulkas apa buka tuh nah.
0: Bah, bilang, pilih spesialis bang di muka kulkas pian. Ngalih aja ya kita kan?
5: Kalau harus minum banyunya.
0: Arau tuh ada jauh lalu
5: jauh. Yang tapi kusam gitu nah.
0: Bujur, bobo dingin-dingin aja kita menu panas di luar. Ayo kita cari yang dingin-dingin ya kalau.
5: Lagunya apa nih?
0: Lagunya hari ini Sayangku Sayang Bertaruh Rindu Ada Cerita 11-12 Dewa Amor. Perawan idaman slow aku enggak gitu meriang ilang bawa santai ikan dalam kolam. Terlanjur nah, sakit ikan dalam kolam. Oke, salamnya kesan nah, siapa?
5: Dalam dasan siang tuh yang Yani di love you. Apa di Palam? Mama Endor dan Lukman.
0: Iya.
5: Bang Endoy. Bang Mihat. Bang Hermat juga yang kemarin ada yang sama Febri.
0: Febri. Cuma Endai.
5: Semuanya aja lah hari pasan budget.
0: Okay,
5: salam sehat selalu buat Mbak Helda juga, semoga sehat.
0: Amin.
5: Dan sukses pada hari siarannya.
0: Ya, okay.
5: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mau terima telepon kita dulu nih nang sana. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana?
6: Dari tadi nah.
0: Nang dari tadi. Herman, apa kabarnya?
6: Ya tidak, ya, udah makan dah
0: nah. Alhamdulillah sudah makan ya. Kalau kenyang sudah amunisinya sudah terisi ya kalau.
6: Aku di Galawang nah.
0: Di Galawang enggak pian? Sebelah mana nih Galawangnya dulu? Kiri kah kanan? Kiri kah?
6: Kiri.
0: Mah berseberangan lawan Mama Alpi di Galawang juga.
6: Duduk kan ya lawangan aja lo.
0: Iya kah? Beparah kan sok lawangnya nih. Curiga ulun.
6: Maaf ini sebelah kiri sebelah kanan.
0: Mama Alpi sebelah kanan juga hari ini. Semalam sudah sebelah kiri sih, Din.
6: Aku lawangnya dua lawan jendela deh.
0: Nah, ya ampun, Nay. Ayu has itu pian.
6: Kalau lampu nyala pengen dapat enak.
0: Nyala enggak udah pian lampu.
6: Nyala lampu deh.
0: Alhamdulillah, amun udah amas semalam jar mati lampu jar.
6: Amun kada pengen enak.
0: Alhamdulillah kamu nyala dari panas lampu mati pulang banyu pulang.
6: Nyawa dia nanti di Gerawang nih
0: nak. Nah makanya mbak angin cari angin ya kalau kita.
6: Ya, terak lampu ada enak.
0: Nah oh my panas tuh.
6: Ada pedang kau nih.
0: Oh ya ayo situ.
6: Banyak pohon.
0: Oh my lah nyaman tuh banyak anu rimbun jadi gitu tuh.
6: Jadi pokoknya itu ada pohon itu ada pohon apa tuh nama mayor.
0: Oh.
6: Papaya.
0: Oh mak apalagi.
6: Pohon pisang ada jambu ada. Beuh.
0: Lengkap lah situ bisi pohon.
6: Mangga ada juga.
0: Beuh, hai.
6: Ada pun orang.
0: Malih tuh mana orang, orang sebelah tuh.
6: Aku tetangga ada di mukanya ada pun manggan.
0: Oh, ayo hasil tuh. Kita bawa bedang dutan dulu lagunya hari ini nah.
6: Sampai situ bang.
0: Lagunya sayangku sayang bertaruh rindu ada cerita 11-12 dewa amor perawan idaman slow aku enggak gitu meriam. Dewa amor oke okay. Ridho Roma salamnya kesan siapa nih?
6: Tadi aja ada tadi sama siapa lo ya lo di Aceh Pak Aceh yang dia jual nanti ya lo lawat foto di Mama Mandan ada Mama Mumpot sama Alpi sama Mbak Bibri juga sama anda ya lo mau di Kurau seberatannya ada enak
0: oke seberataan
6: makan ya lo boleh pantun lah
0: boleh benar
6: buah rambutan
0: ya. Buah rambutan, buah nang apa? Ayo daftar buahnya dulu.
6: Buah rambutan, buah nangka.
0: Bulan berapa? Ini itu?
6: Buah pisang. Sudah ada.
0: Eh, buah-buahan ngernya.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi daftar buah-buahan dari Herman, ayo kita putarkan dulu nih nang-nang perompas. Sabar sebentar lah. Kita juga live di TikTok dari Promot Banjarmasin. Sudah banyak yang bergabung. Ada Abah Kalbi, ada Dukun Paman, wow. Ada Mia Jua dan masih banyak lagi. Ada Rapi Panjaitan, ada banyak lagi Dansanak Perempat yang sudah bergabung di live TikTok kita. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu sudah di request dari Dansanak Perempat di mana saja berada. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani Puan Pian Seberataan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjar. Masih sudah banyak bergabung ya. Ada Mama Hilya, ada Haji Yudi, ada juga dari Dukun Paman tadi. Kami malam tadi mati lampu. Oke, semoga mati lampu nih, karena mati lampu lagi kita lah. Ada banyak yang bergabung nih, bisa juga Puan Pian request lagu. Haji Yudi request lagu Karindangan. Nah, ini lagu Karindangan, ini lagu Banjar kada nih. Namun lagu Banjar kita hari ini khusus lagu-lagu dangdut lah. Ada juga nih dari susah ya namanya. Assalamualaikum Macil dari AAM di Kalimantan Timur. Oke, selamat bergabung Kalimantan Timur. Di sore hari ini kita terima telepon kita dulu lah. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang Yuda. Assalamualaikum. Goyang,
0: waalaikumsalam Bang Mawardi.
1: Inggih, lagunya dah.
0: Lagunya hari ini Sayangku Sayang Bertaruh Rindu. Ada cerita 11-12 Perawan Idaman Slow Aku Nggak Gitu Meriang Ilalang Bawa Santai Terlanjur Sakit Ternyata Sarmila. Nama yang mana lagunya?
1: Lagu mana saja? Lagu Sarmila ternyata.
0: Sarmila dari Asraf. Oke, okay.
1: Iya, salam-salamnya lah.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya katanya Bang Herman Banjarbaru tadi, Lukman Jona bersama Mama Inurnya Jona, Mama Alpi Jona. Dasarnya Abang Hadli itu nih nah. Teman di sebelah gitu ya kala. Dasarnya Amah di Balam juga. Yani di Halabio Bang Jo di Pengaron ya nah. Dan Abang Rizki aja nah, bersama Abang Samsul di Kandangan ya kala. Amang Wandi di Kurong Abah Kalbi aja nah. Abang Haji Anton di Tanjung Mambuun aja nah. Ersa aja nah. Abang Edo di Batu Ampar sama Aminya ya kala. Pokoknya kesan seberatnya salam pada salam kalau kesan sarihan di bakti aja nah. Biasanya Helda, makasih
0: iya.
1: Banyak atas waktunya. Goyang dangdut yuk bersama Perempat FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih nang sana. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yuk, apa Halbi, kepa kabarnya?
2: Kabarnya sehat aja, alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah, umum sehat walafiat ya kada. Oke, apa kabarnya hari ini di sana? Panas juga kah harinya atau ada hujan-hujan kah?
2: Pada ada hujan lah, menyangat harinya.
0: Pada ada hujan lah. Oke, lagunya sore hari ini Sayangku Sayang Bertaruh Rindu. Ada cerita 11-12 Perawan Idaman 11-12, siap. Salamnya kesan siapa nih Abah Kalbi?
2: Salam sama Muardi Zadin, Yanti, Jerman, Bang Wandi. Aku mau mancet. Din yun ayan ni yun ang libreng an kung sa Britana sa mga nangarap yung prangpat na libreng kita dan waktu kita waktunya ada
0: warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan anak perempat kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ada yang katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari Nat Herliga, salam buat Hijau Radio hadir dari Thailand. Wah, jauh banget nih dengan sana. Kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana?
3: Banjarmasin.
0: Siapa ada orang Banjarmasin, Pian?
3: Lukman.
0: Lukman, kep kabarnya?
3: Kepanasan, ay.
0: Nah, amun kepanasan.
3: Nah, itu kepanasan lagunya Kemarau, ya.
0: Kemarau, siapa tuh penyanyinya tuh?
3: Ya, Roma.
0: Oke, kena carikan lah. Nah, salamnya. Ya,
3: fotokopi Mawar di sana. Mm-hmm. Ya, buat yang sering lagi sibuk.
0: Sibuk banget.
3: Lagi
0: kan,
3: di Mangatam.
0: Karena mangga nih Kapian.
3: Ada sorangan aja dia dulu ya.
0: Kalau itu temani tadi.
3: Iya, makasih dulu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ada dari Amang Boy di Tembus Mang. Oke, kita juga bisa nih Bu Bonpian sebenarnya mau request lagu di live TikTok kita juga bisa ya. Dan sana Perempat nanti kita carikan lagunya. Atau Bu Bonpian mau bergabung di sini di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539. Oke, dan sana Perempat mungkin sambil menunggu dan sana Perempat yang mau bergabung nih, kita bisa dengarkan lagu-lagu berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 saat yang berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan Sanak Pro 4. Kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: akan adanya takdir atau tidak. Sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: masih di Ayo Goyang, Goyang You. Masih bermani dan senang perempuan seberatan tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di sore hari ini bersama Ulun Helda di Perempat FM, tentunya di sore hari ini ya. Dan senang perempuan yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-59 dari si sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau hingga pukul 5 sore ini waktu Indonesia Tengah ya, Rasana Perempat. Dan tentunya masih menunggu Rasana Perempat yang mau bergabung. Kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin nih di sore hari ini. Sudah banyak yang bergabung. Ada Jarkasi 378, ada Samsudin juga nih nang sanak perempat. Ada juga yang sudah request di live TikTok kita ya, nang sanak perempat, tentunya kesan pian sembratan. Yang mau request lagu-lagu dangdut juga bisa nih. Ada yang request lagu Dermaga Biru yang dangdut, lagunya buat Bang Raffi Panjaitan di Trikora. Oke, sudah kita siapkan lagunya. Ada juga dari Arif Fadilah 521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Muara Uya. Oke, salam kenal dari Banjarmasin tentunya. Ada juga dari Syifahana nih. Masya Allah, rantau hadir. Iya, Masya Allah ya, selamat bergabung. Yang dari rantau, dari manapun hubungan pihak seberataan, tentunya selamat bergabung di Perempat RRI Banjarmasin di sore hari ini. Yang mau gabung 0511-3252-602. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Iril di Mandiangin.
0: Iril Mandiangin, apa kabarnya Mandiangin hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik aja. Cuaca panas.
0: Panas itu.
1: Lagunya apa-apa?
0: Lagunya hari ini Sayangku Sayang, Bertaruh Rindu, Ada Cerita, Perawan Idaman, Slow, Aku Nggak Gitu, Meriang, Ilalang, Bawa Santai, Terlanjur Sakit.
1: Perawan Idaman aja.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Buat seberatan aja, salam kepanasan.
0: Bujur panas.
1: Udah itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Iril dari Mandiangin, di Nasional Perempat mau gabung. Silahkan nih, gulung tunggu yang seberatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Halo, ayo goyang.
2: Goyang
0: yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Kamu, sayangku di dunia ini.
0: Han, Pak Gito ada dalam karaoke hari ini, Bang. Lawan siapa nih?
3: Lawan langsung lah, Om.
0: Bah, inggi, pian anak anu bujur. Isek lah, lu tunggu pian pulang karaokean lah. Bang Mihat.
3: Sekali, endoman.
0: Oh, jadi kan tanggal 17.
3: Oh, tanggal 17, hari ini 17, esok 18.
0: Hai, hari ini 16, esok.
3: Oh iya kan, anak berdulu aku ya.
0: Anak berdulu lah, pian jangan berdulu.
3: Iya kak, bareng aja, menggiring orang aja kok.
0: Menggiring orang aja ke pian.
3: Ini apa lagu-lagunya nih?
0: Lagunya Hadang Satu Met dulu nah, ulun memicik kenang di layar dahulu. Banyak mana layarnya nang dipicik-picik kan. Nah,
3: temek, nyerpicik.
0: Ini pang nih, live TikTok kita sampai harta paget.
3: Oh iya.
0: Hari ini lagunya Sayangku Sayang, Bertaruh Rindu, Ada Cerita, Slow, Aku Nggak Gitu, Meriang, Ilalang, Bawa Santai, Terlanjur Sakit, Ternyata. Mau yang mana lagunya nih?
3: Apa deh, Terlanjur Sakit?
0: Iya, Terlanjur Sakit, Rizky Ridho, Terlanjur Bandar Sakitnya nih.
3: Emang yang itu aja, Gen? Yang rindu-rindunya mana lah?
0: Rindu-rindu, apa nah? Bertaruh Rindu.
3: Nah itu cepetan rindu juga kan?
0: Oke.
3: Okay. Nah aku tak lanjut sakit.
0: Jangan.
3: Baik Bertaruh Rindu, ya Allah berapa kata taruh aja.
0: Ih, berapa gitu ya kalau dia pernah sakit kita ujur dua pulang.
3: Paling Mama Abi yang Mbak Ano tuh terlanjur sakit.
0: Ada si Din hari ini begana di belakang lawang sebelah kanan.
3: Oh iya kak.
0: Malam sebelah kiri si Din.
3: Sebelah kiri tunjul.
0: Semalam sebelah kiri bebaya masuk, ada yang menukar sudah.
3: Hah? Baik sebelah kiri jadi payu orang.
0: Di sebelah kanan aman sampai tuntung.
3: Iya kan ada menukarnya berarti.
0: Masih diintai si Din.
3: Ada lagi CCTV.
0: Ada kawa, si Din harus si Din seorang mengintai.
3: Saya tahu lagunya nih di jalan.
0: Inggih, ayo
3: kak. Salam lah. Salamnya buat siapa lah? Mbak Yanti, buat Mama Alpi, Ama, di Palam lah buat Yani,
0: ya.
3: Buat Kak Yani,
0: mm-hmm.
3: Buat Hakim, Mama Enang, Bapak Lukman,
0: mm-hmm.
3: Sebelah lagi lah buat
0: lagi.
3: Hadi dan Ipa, nah. Abang Ali,
0: ya.
3: Sebelah lagi lah buat Abah Tiara di Birang Yola, Tanjung. Mm-hmm. Buat semuanya aja nah.
0: Oke. Okay.
3: Salam sehat selalu. Buat ikam juga dan adalah juga dan tambah cantik.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Oke, di belakang Bang Mihat nih dari Sungai Lauk yang mau gabung 0511-3252-602. Iya, nang request lagu Derbaga Biru tadi. Jadiin maaf lupa nulis namanya. Namanya Anas di Cempaka. Oke, selamat bergabung Anas di Cempaka. Kita mau terima telepon lagi nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Ilalang ilalang menghalangi pandangan. Nah, lagu itu Lun.
0: Ilalang. Oke, dengan siapa dulu Lun nih?
4: Alu-alu siapa nak dapat nak dapat sembari dia.
0: Aduh alu-alu siapa lah banyak orang dia alu deh.
4: Nah,
0: ayo.
4: Nah kalau lompat nak masuk ada pian kada ingat.
0: Banyak banget orang alu-alu.
4: Haji Ida di alu.
0: Haji Ida, oke ulun ingat makan Haji Ida.
4: Tulis itu nak pian kada bertakut nak gitu ya.
0: Kan ulun tulis Haji Ida.
4: Ada kah lagunya itu?
0: Ada, ilalang Maju Jamu Hukar.
4: Oh,
0: ada benar Haji Ida. Oke.
4: Okay.
0: Ada.
4: Kalau lomba kalau kayak jadi Abang Mihat tadi.
0: Abang Mihat nama ada kan lombanya?
4: Ya, Abang Mihat menang sudah.
0: Makanya sih dia nampunnya.
4: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, salam persahabatan.
0: Okay.
4: Buatnya siapa pian? Kadinya pagi di ulun nah.
0: Kan sama lo kita, ulun ada.
4: Ada
0: tinggi
4: buatnya Mbah Ada mudahan sehat panjang umur banyak duitnya
0: amin.
4: Ayo kalau Mbah Dayung dia lalu kesini kalian.
0: Aduh jauh banget usuk isuk lu medangdutan pulang di sini Han.
4: Apa batang mulut nih lewatnya nih si anu tahu si siapa tuh
0: siapa?
4: Aduh katingat nah ma nama siapa yuk yang punya sekongnya di poro satu tuh
0: Mada
4: siapa? Mada tahu pernah kalau lalu dia seminggu dia semalam pemalam.
0: Iya kah, mah air aminya ulun hendak ke sana tapi ulun bedang rutan pulang isuk lawan bubuhan pian enggak ya, Paam?
4: Dia tanya kenalan ulun julun, ulun suruh bermalam di rumah ulun.
0: Kok
4: dia titin semalam ada apa penelitian apa jadi baca ayah yang paling kanan tuh.
0: Heeh, di alus itulah.
4: Yang di pian ke depan lah kalau ulun lah.
0: Suhai lewat haja.
4: Lewat mana pian?
0: Melalui sana ke anu situ.
4: Ke mana?
0: Ke mana ulun kan ingat daerahnya pokoknya ada ulun lewat situ. Penganten biasanya.
4: Lewat
0: Banjaraya.
4: Lewat laut
0: di Banjaraya situ ulun lewatnya.
4: Oh, itu ngalih situ mencari iman lewat laut.
0: Heeh. Nyubarang nang panten jauh banget.
4: Si Mada lewat darat aja.
0: Iyalah. Mah air aminya lah, tapi isuk barang rutan ulun pulang nah.
4: Pulang di pinggir jalan pang jalan aya rumah ulun.
0: Iya kah? Isuk kayak kena pian ya kalau mengisahkan di sini lawan ulun kena. Parah
4: kecamatan rumah ulun. Lomba dayungnya di parak batang ulun ini nyak ada pian nah pasien tol agung ini kalau pian dapat di bari urang sawer urang sudah jin nah assalamualaikum
0: ayo aja haji deh infonya isuk lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari sana infonya dari Haji Ida isuk lomba ano jukung ngejar dialo alo nah rumah sendiri pas di dermaga di belakang rumah sendiri tuh jadi parak benar. Ayo has itu selamat menikmati lombanya isuk lah pokoknya nang bubuhan pian nang tempat lomba isuk selamat menikmati lombanya isuk pokoknya semudahan menikmati semuanya di hari kemerdekaan ini langsung nomor 4 dan jangan keringat juga isuk masih lawan ulun kena ayo goyang dari pukul 15 hingga pukul 17 nih yang mau request lagu lagi silahkan langsung nomor 4 kita juga live di TikTok dari Promot Banjarmasin ada dari Saniah minta lagunya Pang Yuka oke boleh lagu apa nih Saniah silahkan tulis nih di live TikTok kita tentunya hendak lagu apa pian di sini kawai jua pian hendak request lewat live TikTok kita atau pian hendak menelpon langsung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Oke, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request atau bersama kami

0: Suara Budaya Banjar yang senang berempat masih di Ayo Goyang Goyang You, masih menemani impian sabaratan hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih yang senang berempat. Yang mau gabung bisa lewat telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953 nih yang senang berempat. Ada dari Saniah tadi lagunya, requestnya lagu Kandes ya, sudah kita siapkan nih lagunya. Dan kita mau terima telepon kita dulu nih yang senang berempat. Halo Ayo Goyang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Erda, gimana kabarnya? Erda, Mama Enor, di dapur.
0: Han, Mama Enor sudah tuntung enggak pegawiannya Mama Enor?
1: Masih nak, ini mengatap.
0: Ma, rami benar pindahnya di belakang nih lah.
1: Tuh, cepat cepat lu dong. Di bawah pantrang
0: ini. Ini kada mau mau pian kada kam dikawani kena sorangan haja jarnya tadi itu.
1: Bujur juga kah? Ini ada orang
0: baru lah. Tadi jadinya menelepon.
1: Itu wajar lah, kianya lah tebang.
0: Oh, wajar lah.
1: Kian itu kan tebang deh.
0: Ayo lah kian. Semangat, pian lagi bertanam kan eh?
1: Mengatam.
0: Mengatam, oke semangat mengatamnya lah pian lah. Mudah-mudahan lancar ya kalau.
1: Itu lagunya, pilihannya.
0: Lagunya pilihannya hari ini Mama Enor ada Kandas Bidadari Jiwa Sayangku Sayang, ada cerita Slow Aku Enggak Gitu, Meriang Bawa Santai, Terlanjur Sakit. Ternyata
1: ya.
0: Mana?
1: Kandas.
0: Apa tadi?
1: Kandas.
0: Oke, siap. Diputarkan kena lagunya, salamnya.
1: Salamnya buat Ama, Yani, Haji Asli dan lah. Buat Mama Alpi.
0: Ya.
1: Ramadan, Yanti, Abel Wanji di Kura Bang Edoy, Herman, buat Jangun, buat semuanya kita dari A sampai kita dari Bintali, buat ada bulan terbaik, semoga panjang umur, sehat badan, buat rezeki, dan apapunnya selalu yang penting dan selalu banyak berduit.
0: Amin.
1: Hati-hati kalau boleh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Mama Enor. Iya, nang sanang perempat belakang Mama Enor nih, kita juga mau bacakan sudah ada yang masuk di WhatsApp kita nih nang sanang perempat. Darinya Sam Ani di kilometer 6 Tamban Batola, request lagunya Danang Bidadari Jiwa. Salamnya buat semuanya aja. Salam kenal semuanya pendengar RRI Pro 4. Oke, selain itu ada juga dari siapa lagi nih? Selamat sore Banjarmasin, selamat sore Mbak Helda. Dari Dian Belda, request lagunya Cinta Air Mata. Dan Derita dari Marakarma, salamnya Seberataan Haja. Dari A sampai Z, salam kenal buat Mbak Helda. Oke, salam kenal juga. Kita mau terima telepon kita dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum, Goyang Yu.
0: Goyang Yu, Yanti.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kabarnya
2: apa kabar nih, juga Helda?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Tumben banar nih, Pak, isok pang siaran pulang gak juga?
0: Isok kita hari kemerdekaan, dangdutan pulang.
2: Iya, isok itu nak, apa?
0: Isok lawan ulon.
2: Bilanya siapa masuk, ada pasportnya.
0: Apa?
2: Yang 17 Agustus.
0: Nah, apa tuh? Oke,
2: gila, karena sebelum minta lagu, pasportnya dulu. Aduh, sepanjang-panjang, Yen.
0: Kan kita pikir anak
2: sekolah. 17.

0: lahirnya bangsa Indonesia. Nah, ingat situ ginda.
1: Ah, yuk hagan ingat esok lah.
0: Ah,
1: yang kadi ingat pun bergabung juga kan esok.
0: Lagu tak? Bilang ada bisa jangan ada di jangan diberi lagu.
1: Ada diberi lagu esok lah.
0: Suruh ulang lagi itu masuk bahasa.
1: Oke, pokoknya esok Kudang Duten masih lawan Ulun Helda. Pokoknya tunggu aja.
0: Sehat aja. Ini lagunya bisa lah minta seorang.
1: Insya Allah.
0: Komputer seorang,
1: amun anak komputer seorang kalian.
0: Waktunya sempat.
1: Amun ya, sawat lagi. Karena Ulun putarkan.
0: Yang lagu Rumah Irama nang apa tuh lagu yang tutup lubang gali lubang tuh.
1: Apa tuh judulnya tuh?
0: Apa yuk? Enggak diingat juga nah.
1: Tutup lubang gali Rumah Irama. Nah.
0: Allah ya Yuta.
1: Karena kita carikanlah lagunya lah.
0: Salamnya tadi Mama Enor, alhamdulillah panjang umur Mama Enor kan. Mudahan baik aja tuh banihnya Mama Enor.
1: Amin.
0: Orang di mana-mana rusak banih Mama Enor pernah baik. Salawatnya barang kena.
1: Oh bujur. Alhamdulillah.
0: Aja tadi Lukman juga lah Yana Yani. Iya Yana Yani aja tapi Yani Ama.
1: Yani Ama.
0: Anu juga tadi Abang Edo juga nah. Siapa tuh nanti kurator lagi? Anu lah Bang Wandi, Mama Anu nih belum masuk-masuk lagi mudah Nasidin sehat. Mama siapa tuh? Bangsa. Mama Dipa.
1: Nah,
0: biasanya sih kan ada aja masuk di di Pro 1 atau Pro 4. Ida Juana.
1: Haji Ida sudah
0: tadi. Dah. Cilida Sungai Andai. Mama Anu masuk lo tadi ya, Mama Madan. Tadi Mama Alfi, ya, kok dengar?
1: Belum lagi Haji Ida lu masuk tadi Han.
0: Nah, jual Hadi, jual lah. Siapa tadi? Adli kah?
1: Adli,
0: wajah Herman baru. Herman juga, panjang umur, punya beretaan, sehatan. Nah, itu aja kan nyaman, karena sempat menyemputar lagunya, karena mau kelawasan. Terima kasih buat Helda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita terima WhatsApp kita dulu nih. Ada Mang Wandi. Halo, Mang Wandi. Assalamualaikum. Kayak apa kabarnya kurau hari ini?
2: Panas merah kabarnya kurang.
1: Panas merah tapi tetap bebin semangat kalau.
2: Semangat aja bang.
1: Semangat aja bang di sini. Ada aja bangnya. Ayo mas itu semangat aja yuk kita ya kalau. Bawa berangkutan aja mau Wandi lah.
2: Ya lagunya apa nih?
1: Lagunya ada Kandas Bidadari Jiwa Sayangku Sayang, ada cerita Slow Aku Nggak Gitu Meriang Bawa Santai Terlanjur Sakit kan mana lagunya?
2: Meriang aja.
1: Meriang. Ada meriang kalau biar di sana.
2: Ada bang, merindu warga sayang.
1: Oh my. Lagunya salam dengan siapa nih?
2: Salam buat Ali Munipa, Lukman Mayelor, Alma juga buat Mbak Yanti, Mbak Mordan juga buat Yasin, Nah Irsa, Yane, buat Yasi, Abang Kalbi, Sin, ya Eva, ada Papi Coy kah?
1: Enggak.
2: Baru turun siapa tadi?
1: Nah hanggar turun dari Yanti.
2: Oh Yantai lah, buat semua buat keberatan aja dah. Ya Gaston Hilda mudah siasat aja nah, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya orang tanah perempat gitu juga live di TikTok dari perempat Banjarmasin. Ada tadi dari dari Arif Fadilah 521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lumbang. Iya, oke. Okay. Salam kenal juga dari Banjarmasin. Tentunya banyak yang bergabung juga ya kalau yang sudah di live TikTok kita ada Halisenor 17 Kemarau. Oke, sudah kita putar lagi lagunya Kemarau. Ada juga dari Baron Kupu-kupu Malam adalah jarikan kita carikan lagunya Mesawat atau kalau sempat nih kita putarkan lagunya lah. Oke, dan tanah perempat kita putarkan dulu lagu-lagunya sudah di request tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prampat di 56 menit dari pukul 16 di penghujung perjumpaan Bubuhan Band Seberataan. Semuanya bersama Ulun Helda yang sudah menemani dari tadi pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih dengan Sanang Prampat. Dan terima kasih juga nih tentunya untuk Sanang Prampat yang sudah banyak bergabung di live TikTok kita ini dengan Sanang Prampat. Ada Alfarah Sukirno Cibubur Jakarta bergabung sama Spray. Oke. Tentunya terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita dan di telepon kita, di WhatsApp kita, juga di edisi hari ini Sanang Prampat di hari Minggu 16 Agustus 2026 nih dengan Sanang Prampat. Terima kasih sudah bergabung. Kita jumpa lagi esok hari. Ayo goyang setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Esok masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian Seberatan tentunya di Ayo Goyang isuk hari

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

berpromot bersama Ulun Helda, Jembatan Garuda di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan resmi diluncurkan secara virtual pada Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran jembatan yang itu diharapkan memperkuat akses masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di wilayah pedesaan. Peluncuran Jembatan Garuda di Desa Tuhuran merupakan bagian dari program nasional yang mencakup 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah Indonesia di tingkat daerah. Kegiatan yang ini dihadirkan langsung dan DIM 1001 HSU BLG Letkol Infantri Endra Retno Erowanto bersama sejumlah perwakilan Porkopimda. Usai prosesi peluncuran, Dandim bersama para undangan berkesempatan mencobai langsung jembatan nang hanyar tuntung dibangun nang itu. Kehadiran infrastruktur nang ini memberikan jalur penghubung nang lebih mudah gasan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Harapannya jembatan Garuda ini dapat memberikan manfaat nang besar gasan masyarakat. Mari bersama-sama kita rawat lawan dia jaga fasilitas agar dapat digunakan dalam jangka waktu nang lawas. Menurutnya keberadaan jembatan ini perlu dimanfaatkan secara optimal, gasan menunjang keperluan masyarakat. Selain memperlancar mobilitas, fasilitas yang itu juga diharapkan dapat mendukung kegiatan perekonomian warga. Demikian kabar perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

kita jumpa lagi sore hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih menemani hidang sanak perompak sabarataan. Kali ini di Palidangan Banua dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi destinasi wisata lokal yang kami infokan gesan bubuhan pian seberataan. Mungkin menginspirasi hidang sanak perompak. Mau kemana nih liburan nanti? Nah, bisa nih. Tentunya di Kalimantan Selatan ini banyak banner nih hidang sanak perompak tempat destinasi wisata yang kau bubuhan pian kunjungi nih. Kemana aja kau didaftar nih, anak kemana aja dulu ya hidang sanak perompak. Tentunya apalagi di momen-momen libur 17-an kayak ini, kalau sanak perompak tentunya bisa juga sambil menonton lomba-lomba mungkin. Ujar anu Haji Ida tadi di alu-alu ada lomba jukung jua, ujar Sidin. Nah, atau di mana nih hidang sanak perompak ada lomba jua, atau bubuhan pian hendak menikmati libur di tempat destinasi wisata gasan minggu depan mungkin, atau esok mungkin hendak berwisata juga bisa juga nih hidang sanak perompak. Tentunya nih kami infokan destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan sana Pro4 masih bersama Lun Helda yang masih menemani Vince Bratanti sore hari ini. Hingga pukul 18 nanti dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi menarik mengenai destinasi wisata nih dan sana Pro4 yang ada di Kalimantan Selatan. Iya, baik, dengan sanak Pro4 tentunya di Kalimantan Selatan ini banyak sekali destinasi wisata menariknya, baik destinasi wisata alam ataupun wisata pantainya, ataupun masih banyak tentunya di dengan sanak Pro4 destinasi wisata menarik apalagi yang ada di daerah hulu sungai ini. Pertama ini ada Lok Sado nih dengan sanak Pro4, di mana ada bubur rafting di sana ya, atas air deras Sungai Amandit serta kawasan ada sebudaya Kratusnya nih. Setelah di wisata hulu sungai selatan ya, ada Lok Sado, itu ada air terjun Haratejua nih. Air terjun bertingkat indah berlatar hutan hujan di Lok Sado. Ada juga pemandian air panas Tanuhi. Nah, tempatnya nih tempat berendam air panas alami belerang kaki gunung. Habis itu ada juga di sana Bukit Langara nih, spot pendakian ringan dengan pemandangan gugusan Kars Meratus. Tentunya bisa mungkin menjadi salah satu destinasi wisata Bubuhan Pian Seberataan yang mungkin bisa Bubuhan Pian kunjungi atau direncanakan nih gesan karena anak liburan jar. Bisa juga nih di sana Pro4. Dari daerah hulu sungai selatan kita akan membawa di sana Pro4 ke daerah hulu sungai lainnya lagi, ada hulu sungai

0: bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangkuy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangkuy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih dengan sajian informasi mengenai destinasi wisata menarik nih yang kami infokan, guys, dan bukuan pian seberataan yang ada di Kalimantan Selatan. Tadi sudah ada di Hulu Sungai Selatan ya, dan Sanak Pro 4 kita khusus Hulu Sungai ini hari ini nih. Kemudian hendak membawa bukuan pian seberataan nih ke destinasi wisata di daerah mana nih? Di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nih, tentunya menyuguhkan berbagai jenis tempat wisata hits yang instagramable ya, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata religi, hingga wisata budayanya juga nih. Dan sana kumpit lengkap lah dan sana perompat di mana nih Bu Pian seberataan tentunya dapat berkunjung dan menikmati semua tempat-tempat wisata semuanya, tentunya dengan tetapi juga tentunya harus tetap ya dalam Sanak Pro 4 di tempat wisata manapun kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga keamanan juga ya dalam Sanak Pro 4. Ada monumen Itik Alabio nih, di mana Itik Alabio ini menjadi ikon utama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dari itu dibuatkan monumen Itik Alabio berukuran besar nang ganang nih yang menjadi spot foto favorit wisatawan saat berkunjung ke kabupaten itu nih. Dari sana ada juga ya tempat wisata Candi Agung nih dan Sanak Pro 4. Candi Agung merupakan situs candi Hindu peninggalan Kerajaan Negara Dipa pada masa Kerajaan Majapahit. Luasnya nih sekitar 40 kali 50 meter. Nah, bukan pian seberataan ini kada hanya pengunjungnya nih kada hanya warga lokal, tapi juga ada yang berasal dari daerah-daerah lain juga nih dan Sanak. Mengunjungi Candi Agung ini selain gasan berlibur, bukan pian juga bisa dapat menambah wawasan. Di mana juru kunci di sana juga akan mengawani perjalanan bubuhan pian menyusuri wilayah candi seraya memberikan informasi mengenai candi tersebut. Dari Candi Agung kita ke Danau Panggang nih. Nah, Danau Panggang ini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan eksotis di danau ini. Bubuhan pian dapat menyaksikan banyak kerbau milik warga yang sedang berenang. Nah, bisa juga di susur sungai di Danau Panggang melihat langsung kerbau rawa di sana dari dekat. Setelah itu ada juga titian panjang nih nang Sanak Pro 4. Bubuan pian mungkin yang menginginkan suasana tenang dari hiruk pikuk kota, maka datanglah ke sana juga nih. Terletak di atas rawa sebuah titian panjang yang terbuat dari kayu ini menyuguhkan keindahan pemandangan sekitar yang memukau, terbebas dari polusi udara. Terlebih lagi untuk bisa masuk titian panjang, bubuan pian tidak perlu mengeluarkan biaya besar alias murah di nang Sanak. Dan dari tentunya masih banyak lagi nih destinasi wisata yang ada di daerah Hulu Sungai di nang Sanak Pro 4. Setelah dari Hulu Sungai Utara, nah kita akan membawa bukuan pian seberataan ke Hulu Sungai Selatan nih. Tapi setelah kita dengarkan lagu-lagu yang berikut

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan sekarang Pro4 masih dengan sajian lagu-lagu Banjar dan destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Kali ini khusus dengan daerah Hulu Sungai, Perhulu Sungaian kita ya, dari Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan kali ini. Tentunya nih wisata di Hulu Sungai Selatan ini sangat-sangat menarik, ada berbagai destinasi wisata. Ada juga nih dang sana Paget Batu Benawa. Jika kalian ingin mengulik sejarah sekaligus menikmati keindahan alam, nah wisata Paget Batu Benawa ini menjadi pilihan wisata yang wajib kalian kunjungi. Tentunya objek wisata ini menawarkan aktivitas yang dapat kalian jelajahi, termasuk bukit, sungai dan juga gua. Komplit nih dang sana. Dari Paget Batu Benawa ada Bukit Mas Barabai. Ini untuk Ubuan Pian yang suka petualangan mencari tantangan. Nah, bisa dicoba nih untuk mendaki Bukit Mas Barabai ini. Ini adalah opsi wisata yang menarik. Perjalanan selama mendaki mungkin ini akan sedikit melelahkan atau mulah lapah bagi Ubuan Pian yang kada terbiasa. Akan tetapi semua usaha ini akan terbayarkan karena sesampai di puncak bukit, Ubuan Pian akan disuguhkan dengan pemandangan panoramik yang sangat indah. Ada juga perkampungan nelayan Desa Baru nih. Tentunya Ubuan Pian juga bisa mengunjungi perkampungan nelayan di Pulau Mas Barabai di sana.

tradisional itu sangat menyenangkan nih kalau kita mengunjungi pasar-pasar tradisional di berbagai wilayah, di berbagai tempat yang kita kunjungi. Jadi kita tahu nih bagaimana tradisi ataupun apa khas yang ada di daerah situ ya, Rengsana Perompat. Kuncinya itu pasar tradisionalnya nih Rengsana Perompat. Dari sana ada juga Gua Limbuhang nih di Desa Haliau. Ini sendiri terdapat objek wisata alam yang cukup unik yaitu Gua Limbuhang. Gua yang berada di bawah bukit dengan ketinggian sekitar 50 meter. Dan gua ini menawarkan keindahan dari perubahan warna air telaganya yang sangat indah. Yang mana nih daerah hulu sungai mana nih yang akan pian kunjungi? Nah silahkan nih Rengsana Perompat. Mungkin bisa direncanakan dari sekarang ya Rengsana Perompat. Kira-kira nih mau berkunjung kemana nanti nih? Dan tentunya kesan pian semerataan kita menjelang habar Perompat pukul 18. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Propat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menutup rangkaian Kreativisia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatannya yang berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2026, dan itu menjadi wadah gagasan para pemuda dalam mengembangkan kreativitas, juga membangun ekosistem

lebih kreatif. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Febriyadin Hafiz, memadahkan pihaknya berupaya menyediakan ruang gagasan para pemuda untuk tumbuh lalu berkembang bersama dalam ekosistem kreatif. Kreativisia menjadi salah satu sarana gagasan mendorong pemuda menunjukkan potensi lawan juga kreativitas yang dimiliki. Kehadiran para peserta dalam kegiatan yang ini membuktikan bahwa pemuda Kalsel kadang hanya menjadi penonton, tetapi mampu tampil sebagai pencipta. Kreativisia dinilai menjadi kekuatan generasi muda yang perlu terus dikembangkan melalui ide lawan juga kemampuan yang tumbuh. Menurutnya, kreativisia merupakan potensi yang kada dapat begitu saja diperoleh dari pihak lain, tetapi harus dikembangkan lawan juga gagasan generasi muda. Dalam hal ini, ruang bagi pemuda untuk berkreasi dinilai penting gagasan potensinya dapat berkembang secara berkelanjutan. Kreativisia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 menghadirkan sejumlah bidang kreativitas yang dapat diikuti para pemuda. Bidang tersebut juga meliputi film, vokal, kriya, kuliner, desain grafis, dan fashion. Selain Kreativisia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diumpati sebanyak 79 peserta, para peserta mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik, memperkenalkan karya serta kreativitas di bidangnya masing-masing. Melalui Kreativisia, Dispora Kalsel berharap semakin banyak pemuda berkarya lawan juga mengembangkan potensi di berbagai bidang kreatif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem generasi muda Kalsel menghadapi tantangan masa depan. Demikian Habar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

harusnya di

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, Dangsana Pro4 di 55 menit dari pukul 18 di penghujung perjumpaan Hubungan Pian Seberataan bersama Ulun Helda di edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kita jumpa esok hari lagi ya, Dangsana Pro4. Dan setelah ini akan ada rekan Ulun Eli yang akan menemani Pian Seberataan hingga pukul 24 nanti. Helda pamit untuk edisi hari ini, kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih, dan tentunya sebelumnya di Dangsana

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والمحافظة على السنن والآداب التي ندبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك. وعليك dan seyogianya atas engkau bil khusyu'i fi salatika. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati lawan kita, ujar Zidin, wa alaika ay ilzam alaika, lazimilah atas engkau bil khusyu'i, dengan khusyuk, fi salatika, di dalam sembahyang engkau, wa huduril qalbi, dan hadirnya hati kita lawan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsinil qiyami, dan membagusakan gawian sembahyang kita, wa tartilil qiraati wa tadabburiha, dan mentartilkan bacaan-bacaan di dalam sembahyang itu, baik fatihahnya ataupun surahnya, wa tadabburiha, dan mentadabburkan dan memikirkan makna-makna di dalam Al-Quran tadi. Seyogianya lah bagi kita yang mengerjakan setiap hari semalaman 5 kali sembahyang, yang mana sembahyang ini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita agar sembahyang ini menjadi sebuah media, menjadi sebuah penghubung kita sebagai hamba lawan Allah sang pencipta kita. Aqimis salata li dzikri, dalam surah Thaha. Aqimis salata li dzikri, tunaikan, kerjakanlah sembahyang itu untuk mengingat lawan aku. Tentunya sembahyang kita itu harus ingat lawan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengerjakan sembahyang itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban waranya, supaya kada dituntut di hari kiamat, supaya kada dimasukkan ke dalam neraka gara-gara meninggalkan sembahyang tadi. Kada. Tapi aqimis salata li dzikri, tunaikan, gawi sembahyang tadi untuk mengingat lawan Allah. Jangan sampai kita menggawi perintah Allah tapi Allah murka lawan kita. seharusnya kita menggawi amal ibadah ini beparak lawan Tuhan. Tapi kenapa jadi bejauh? Berarti ada yang salah. Bukan sembahyangnya yang salah, kitanya yang salah. Amal ibadah tuh kadada yang salah. Tapi kenapa salah aja kita yang menggawi yang salah? Kenapa jadi salah kita menggawi? Karena kita kada belajar. Kita ini nah yang kada belajar masalahnya. Nah, jadi kayak apa caranya? Wa alaika bil khusyu' fi salatika, sayugianya lah bagi engkau orang yang mengerjakan sembahyang itu dalam keadaan khusyuk. Hati ini nah, para ulama madahakan khusyuk itu apa gerang? Mahalluhu al-qalbu. Tempatnya khusyuk itu di dalam hati. Apa yang diingatakan? Ya li zikri tadi. Ingatakan sembahyang kita ini disuruh Allah. Dan sembahyang ini salah satu media kita untuk beparak dan mengingat lawan Allah. Maaf, beribu maaflah. Jaka bahasa kasarnya kayak ini aja nah. Dalam 24 jam itu, dalam 24 jam, kita nih Pak Aisa berataan sama. Bujur kah? Sama. Mau pejabat kah? Mau rakyat biasa kah? Lagian kah binian kah pedagang kah apapun, sabarataan sama pada 24 jam. Kita diberi akal sama sabarataan. Kita diberi nafsu sama sabarataan. Cuman kawa kada kita mengelola akal ini. Kawa kada menundukkan nafsu, naiklah akal. Kalau kada kawa berarti kalah, akalnya tunduk, nafsunya naik. Selama 24 jam ini, apa yang kita ingat? Apa yang kita gawe? Apa yang kita pikirkan? Ingat, setelah kita hidup ini, Pak Aibuai, mati. Dan setelah kita mati, hidup pulang masalahnya. Nah, hidupnya kita yang kedua ini yang bujur-bujur hidup. Kita nih incaannya masih hidup. Bukti incaan bahanu garing, bahanu nyaman, bahanu bahagia, bahanu sedih, itu belum hidup lagi. Yang hidup sebujur-bujurnya setelah kita meninggal dunia, dua, bahagia, celaka. Beuntung, celaka. Jadi, selama 24 jam ini, apa yang kita ingat? Nina bulan Maulid masuk, sudah apa yang digawi? Apa yang diingat? Ya julun malam tadi, tiga puas dah. Jerulun sembulanan nina, mana masjid, langgar, majlis, rumah-rumah, ma ada akan maulid Nabi Muhammad, hadir kita, dengarakan orang beceramah itu, dengarakan orang mengisahkan kisah Nabi Muhammad itu. Nah, si pendakwah pang juga, si penceramah pang juga, harus bijak. Sejam setengah diberi waktu, sejam diberi waktu, atau 3/4 jam diberi waktu. Maksimalkan tengah 2 jam itu, maksimalkan sejam itu untuk mengenalkan ke masyarakat apa gerang yang kita peringati ini. Siapa gerang Nabi Muhammad itu? Apa kita sebagai umat yang kita gawi supaya dikakui umat oleh Nabi Muhammad? Jangan sampai sejam ini, Pak, tengah 2 jam ini, arau mengisahkan yang macam-macam. Kita kada usah mikirakan bensin larang kah kada kah. Kemudian pulang apa nih, listrik mati kah masih kada kah, kada tahu lagi nih. PDAM kah, pokoknya kisahkan lawan-lawan masyarakat seperti apa Nabi Muhammad, cara bersyukurnya Nabi Muhammad, cara bersabarnya Nabi Muhammad, cara mendidik keluarganya Nabi Muhammad, sampai bermuamalahnya Nabi Muhammad, bahkan kepada non-muslim seperti apa Nabi Muhammad bergaul. 60 seorang diberi kesempatan yang pucuk-pucuk kesana kemari ini nah. Dan itu adalah waspada. Paling sejam paling lawas, takkan memang
1: Cilawas pulang

disebut takun. Yang sugi-sugi di kampung juga. Dengarkan yang sugi-sugi di kampung tuh nah. Ya kan? Yang duit-duit labihan pian tuh. Mun sudah 17 Agustus hambur badait duit. Mun sudah Maulid Nabi yang pacang menyelamatkan kita nih di hari kiamat, pacang maminan duakan kita di hari kiamat seperti apa? Adalah berkorban. Mun sudah 17 Agustus, masya Allah aja pang. Sunyinya kampung jar kada bacaraan kah? 17-an nih. Ulun bukan melarang pian bacaraan. Silakan aja hiburan sagan keluarga, kada apa-apa, asal jangan ada kemaksiatan di situ. Ya kah? Asal jangan melalaikan amal ibadah di situ. Mun sawat kada memagrib gara-gara naik sepi apa pinang aja sampai mulai jam 5 sampai jam setengah 8 isya. Kamau kan sudah kada sing dapatan juga jadi di tabang buhannya pinang kah? Ada kawa lagi mambil. Ya kah? Kada be magrib misalnya. Nah, berarti disipak pinang kita. Kan ulun kada melarang pian mau hiburan. Silakan aja yang kakanakan menghibur kakanakan yang ajar. Apa nih sedotan? Silakan aja itu kada apa. Asal jangan malalayakan inya, asal jangan maksiat aja di situ. Ini betaruhan. Sunyinya ngajar kita kada ada hiburan 17 Agustusnya. Kiau aja artisnya. Jagoannya mun mengiau tuh gampang aja. Nah. Mana mana nih? Seorang ada aja apa kiau pian duitnya ngajar beres cari yang bungas lah orang ngajar dikiau sonnya luar biasa kada kuman sonnya mun sudah Maulid Nabi Uma sonin apa Sony Pak sangat berpengaruh dari yang mengaji Al-Quran, yang memaulid Nabi Muhammad, yang baca maulid ini nah, lawan penjaramah. Mun sudah 17 Agustus berartis-artisan sonnya, boh, 5 juta menyewa sonnya aja, boh, 5 pal kedengaran masih. Ngaran aja kisah Pak, ini apa ya, kisah ulun nih? Masjid Raya ini napa? Pian subuh yang ya arhamar rahimin tuh napa? Sampai pal 1 sampai pal 5 tuh kedengaran Pak. Ujur. Bahari Pak. Tahu mah ini lah. Ujur. Ulun rancak kalau bawa almarhum Abah Bahari apabila subuh bersubuh di sini sidin waktu bulan puasa pas jadi pengurus Masjid Raya tuh subuh tulakan kami pal 6 tuh mas kedengaran benar nih. Nyarinya Masjid Raya ini luar biasa tuh Bahari. Wah ini kan karena bangunan tinggi banyak, bukan masalah mic-nya kada baik, kada bangunannya bertinggi-tinggi sudah banyak mahalat. Ustamu itu kan mahalat juga setungannya kan. Nah jadi pian nih gue menyambating itu kami blokir pian jar tulak kasat marah kada apa ya. Surang main tunjungan Plaza Surabaya juga pulang. Amoh bani gamli. Pak, mun sudah 17 Agustus artis Uma mikrofonnya nah. Bajoge. Nah. Menyawer kada Bang Sidin kada. Karena Sidin sudah tuha kan. Tapi yang anom nah jadi duit kam. Duit kam. Ayo. Hah? Mun sudah Maulid Nabi ini benar siput dipais pulang dikarenakan nabian ini pentingnya aljar qobladar cari jiran dulu hanyar beulah rumah takana jiran kita pak yang ahli maulid seberataan bah ada satu pintaan kuling-kuling bakotak tuh bang. Jadi orang suge berapa barasnya? Berapa undangan? Aku barasnya. Sekong berapa banyunya? Aku banyunya.
seekong ayam, aku ayamnya jarang bisa sapi, sumbalih dua ekong sapi, kena aku nyumbalihnya. Duitnya pang, duit boni kamu jarang, hah? Ayo pak, raminya sekampungan kayak ini. Bian melihat ulun di daerah Sungai Tampuk tuh apa ngarannya gak ada paham belum. Itu betalam pakai makanan. Di Sungai Tampuk tuh nah dalam sana. Daerah apa ngarannya, ulun gak diingat situ. Itu betalam, ayam seikungan, daging macam-macam. Wah Masya Allah, jilun. Nah orang kampung dasar memuliakan Nabi Muhammad. Dasar memuliakan. Luar biasa. Ini 17 Agustus sih aja bang. Artis di Kiau sonnya larang, pinang macam-macam hadiahnya, sepeda iya kah? Sepeda, habis itu pulang apa ngarannya nih? Apa? Anu, handphone, iPhone 18 belum keluar lagi lo nyama ambil langsung, di Amerika kan langsung mun sudah bermaulid Nabi, ada durpres, disambati. Ya kan ada ini pak, orang mengadakan maulid jar. Apabila hadir dapat kupon diundi terakhirnya nyintu disalahkan. Mun sudah acara naik pinang kan disalahkan. Berpesor duit ampun rumah juga ay. Ampun majelis juga ay, duitnya. Ada permintaan kan ada orang. Orang hendak memberi hadiah. Ini Allah sonnya baik. Benar 17 Agustus nyaring dokum dokum. Luar biasa. Sudah maulid Nabi. Ya Rabbi sholat maham pas mikrofon bukan pemaulitan. Berikan biar sudah. Ada kade baik suaranya ya pak. Yang dipadahakan bah itu kade baiknya macam maulid. Nah micnya yang kade baik. Tep mun ini nah baik. Mengaji nyaman mangkat. Baca ramah, fokus mengisahkan Nabi Muhammad. Munang ngerik, bahanu paget sinyalnya. Aduh, asip lalu. Nah, kayak ini pang, kita ke agama nina. Kita saat ini, Pak Ay, handak kayak itu. Handak benar kita. Jakanya ada, jakanya ngomong. Jakanya dalam hati ini nambah maulid di kampung jakanya aku nih banyak duit kada usah bakumpul aku aja berataan jakanya cuman handak aja sudah cuman apalah daya saat ini kam berapa ulun pengajiannya 1 juta aja kam berapa rombongan maulid berapa ikam beri 3 juta dari cukup lah 3 juta rombongan maulid tuh pas lah 3 juta lah ya 5 juta lebih sedikit. Sian diorang mengancang-ancang kan. Nah 5 juta pemulitannya. Mengaji 1 juta, berceramahnya berapa? Siapa kira berceramahnya jar? Guru Rasid. Pak kursa dibari sugih sudin buahnya jar. Tampar nama kah itu tuh. Lah hidup nih. Nyaman bener. Jakanya, nah pak. Saat ini kita tahu ilmu agama seperti ini. Tapi kita kada badaya. Mudahan anak cucu kita alim sugih. Itu barang dulu kena. Kita kada kawa saat ini anak kita barang. Cucu kita barang. Anak kemanakan kita barang kena. Yang mengerti barang Pak Aiboy. Jaka bahasa kawa maharagai nina. Mun sudah dunia ihi Jepang. Artis. Artis. Diambili pakai Alphard. Beguru backup. Backup bakas membawa sapi. Belum dibersihi lagi.

0: tambilahan nelpon ulun, kawala guru 3 hari pian 4 hari kada tambilahan sini, kada kawa. Aku payu jadi banjar. Kada kami ni guru ajar dari YouTube tarus melihat handak kaya bertemuan langsung. Mungkin kaya nak kita akan bertemuan mudahan di surga bertemuan kaya itu aja. Saat ini mungkin kita melihatnya jarak jauh seperti ini aja. Kada usah pina mangaras-ngaras. Kami bahajat guru lawan pian ja sakampungan. Oh, mak sakampungan bahajat bujur juga kah? Jadi kada usah pina maundang-undang ulun banar. Kita bertemuan kaya ini cukup aja sudah. Lain juga guru ajar. Mbah, ikam mengundang aku tuh menyuruh makan ke rumah kena. Mbah menyuruh makan bepoto kena. Tawas bepoto pada makannya. Kenapa gambar-gambar pulang lawan babinian ngalih pulang aku? Lah, hidup nih nah. Mudahan selamat dunia akhirat aja kita. Anu cukup aja banyaknya guru-guru yang kesana kamari itu banyak aja yang 2 malam, 3 malam banyak aja. Ulun di sini-sini aja. Bubuhan pian ni bujur ai kada bungas, tapi mudah kaya mangariau tarus tu nah lawan ulun. Kisahnya Jepang juga. Allah. Mudahan doakan aja ulun mudahan sehat dan panjang umur kita. Pian kaya itu juga panjang umur. Mun pian matian ulun sorangan siapa muridnya di sini kada. Datang ke sini lu mana buhannya julun matian ke guru aja buhannya. Kita nih pai kenapa disediakan lagi hidup pak gawian kayak Nabi Muhammad Tuhan sarab besugih nikmat banyak. Memang keinginan kita yang belum tercapai itu banyak pak ya sudah, tapi nikmat yang Allah beri ilhaman kita tuh kada sedikit. Memang banyak. Oh, memang ulun pun banyak pak eh keinginan. Oh, aku hendak ke ini, aku hendak ke ini. Oh, jelas banyak yang belum tercapai lagi. Iya kah? Cuman berapa banyak yang sudah Allah beri ilawan kita lebih banyak daripada kehendak kita yang belum tercapai lagi. Kayaknya tak kumpulan Isa bulikan. Pak apa belawas-lawas kita? Pian di mana mana cara malam ini pulang? Hah? Mana cara pulang malam ini? Si bungkus si pulang lah, si bungkus. Ini kabila kami setelahnya lah madakan maulid Nabi. Hadangin lah si bungkusnya ini. Allah, mudahan kita selamat dunia akhirat baratan itu. Nah, jadi sembahyang kita. Jadi tolong ay, sejam, tengah dua jam, tiga perapat jam. Waktu yang kada banyak ini, mudah-mudahan mereka jalan awal untuk mengenal Nabi Muhammad. Jalan awal untuk mereka ketujuh beramal ibadah. Jalan awal, alhamdulillah. Jalan awal mereka meninggalkan sebuah kemaksiatan. Satumat benar Allah handak ma'andak taufik dan hidayah. Akhirnya apa? Ketujuh beramal ibadah. Yang kaya bebuhan kita juga Pak Ai. Kayak bebuhan kita ni kadang-kadang awalnya hendak berdamian aja ke sini. Hendak mencoba-coba aja, terpaksa dibawa bini aja. Sekalinya wah ini, bini mati, seorang tetap tulak ke pengajian. Membawa yang hanyar pulang. Nah, membawa yang hanyar itu maksudnya anak dibawa pulang. Pikiran lakian sama sabarataan. Bebinian tuh kenapa kayaknya betakun kadang-kadang lah. Pian yang jarmun ulun mati, kawin kah? Kada kah? Kayak bubuhan pian ini nah, mun bini pian mati, pian kawin kah? Kada kah? Mau kawin dia. Ser ngeri jawaban. Jadi jar bini ulun mun pian mun ulun mati pang pian kawin lah yang jelun jangan berpikir mati. Kita nikmati hidup saat ini. Jangan berpikir mati. Jangan. Kita ni kan kehendak hidup berdua, mati pun berdua juga. Itu kehendak. Kada usah berpikir mati kena aku kaya apa kawin kapan. Ada perlu itu menyakiti hati. Nikmati sebuah kehidupan dulu. Mun kawan dulu di belakang ni belum mati, handak kawin sudah. Paling nyaring itu orangnya tuh. Anyar bini garing sudah siap calon si Abi si masih lalu bilang dipadahkan setia lawan bini cukup wah itu aja tuh sudah pandir nah hidup Nina bisa gak sudah belum itu anuja Serina nah, jadi kan kada kerasaan lupa umur pak kada kerasaan pak Isa kena pulang Isa tulak acara maulid nabi boleh ke rumah makan ngantuk guring sampai subuh ya pulang kada kerasaan Jumat pulang hari kada kerasaan maulid kada kerasaan Rajab puasa pulang baik han ini pang umur kita nih pabila mati sebuting aja mudahan selamat dunia akhirat itu aja tuh nah, ada kerasaan iya jerbuhannya guru jar haul abah keberapa pian nih jar 14 julun mojur ada kerasaan ikamai kada kerasaan julun ikamai kada kerasaan kawan menjalani hanyut ulun ingat benar almarhum abah tuh meninggal banyak meninggalkan PR yang belum digawi sidin gitu nah pian mensuah ke pesantren ziarah ke makam almarhum abah sebelah kiri itu ada kantor sekretariat kantor dewan guru perpustakaan kantor TO macam-macam itu lantai 2 abah meninggal saat itu masih tihang cakar ayam janyar masih maulah ke DPR ulun itu. Ini kayak apa caranya pesantren, kayak apa caranya ini, kayak apa caranya ini. Itu masa transisi saat itu. Majer, ada kerasa 15 tahun najer. Cakan-cakan orang pampiling sudah. Untuk orang tua, ikan macam yang mana. Kawan yang menjalani. Kadang-kadang kayak itu juga, Pak, bubuhan alumni pesantren itu datang masuk ke pondok. Bujer, berubah pernah pesantren ini najer. Ada kerasaan ya mulai jual ikam kawan bayar tukang nukar keramiknya nukar tiang besinya macam-macam ikam kada mikir akan ini tupangnya bisa nyaman maniwasnya benar mana hiduplah nah jadi ma guru nijer sabaris baca ampihan ya Allah hai berdoa sebuting ja mudahan sampai tamat hanyar mati itu aja tuh cuman guru wajar pabila tamatnya nih nah antara dua aja muka depian baduh lo mati ulun badudi lu kena hendak juga baduh lo ngelapain nah jadi khusyuk ini andaknya di dalam hati fokus kita lawan Allah hati ini mulai takbiratul ihram salli fardal maghribi salli fardal isya'i itu sudah mulai kita yang qasad ta'arud ta'ayyin apakah aku sembahyang nih oh sembahyang isya pang siapa yang menyuruh Allah yang menyuruh berapa rakaat isya oh 4 rakaat pang apa nih Tuhan pang menyuruh berarti mun Tuhan menyuruh kita kawadah Tuhan jangan berbuat-buat selain Tuhan. Jangan diberi kesempatan selain dari Allah masuk ke dalam hati.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, saat ini Anda bersama di Suara Budaya Banjar sudah jam 19.39 menit waktu Indonesia Tengah merupakan saat kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sementara kami juga masih hadirkan untuk Anda pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Mutadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho yang merupakan siaran ulang untuk kesempatan malam hari ini Minggu 16 Agustus 2026.
0: Yang sembahyang cepat Fatihah surah langsung rukuk. Rukuknya pun cepat juga. Subhanarabbil azim bihamdi sami Allahu liman rabbana walakal hamd. Allahu akbar subhanallahu akbar cepat. Kenapa? sidin kada handak memberi kesempatan hati kita masuk pemikiran selain daripada Allah. Karena membaca surah Fatihah, karena membaca surah yang lain, memang seandainya kita kada kawa tadabbur memikirkan makna yang di dalam arti Fatihah, kada kawa memikirkan makna dalam surah Al-Fil, surah An-Nas, Al-Falaq dan yang lainnya, kita kada kawa mentadabburkan apa jurang tu apa mengartiakan, mengambil hikmah apa arti ayat ini kada kawa, tapi inya ingat dengan bacaan tadi, bacaan tadi datang dari Allah, masih ada Allahnya lagi. Biar ajar ulama kada papa, yang pentingnya sembahyang jangan kada ingat lawan Allah, tapi jangan sampai masuk selain daripada Allah. Cepat sembahyang almarhum Allah yarham Guru Syukri Yunus, itu pian sembahyang cepat cepat sembahyang. Mun pian itulah takbiratul ihram pertama baudu pian tuntung baudu, bisa tuntung sembahyang johor sudah cepat sembahyang. Kenapa? Karena kada hendak memberi kesempatan hati kita masuk selain daripada Allah. Seandainya jua bacaan itu kada ingat lawan Allah, tapi bacaan ini Quran isinya Subhana Rabbil Azim bihamdih, bacaannya kawadah Tuhan, paling kada jangan sampai hati ini dimasuki selain daripada Allah. Ingat dengan bacaan aja kada papa, masih ingat lawan Allah Ta'ala. Tapi ada satu ulama yang inya katuju memanjangkan sembahyangnya. Kenapa? Ada sejus inya membaca, ya kah? Ada juz amma inya baca, ada surah hal ata al istrus inya ingat asik dengan bacaannya. Kenapa? Semakin inya ingat dan tahu artinya, semakinnya mengenal lawan Allah Ta'ala. Oh, baikan benar Allah Ta'ala ini. Jadi kita kada usah saling menyambati, ada ulama yang cepat sembahyang, ada ulama yang lambat sembahyang. Kada papa, mereka sabarataan membawa si makmum ingat lawan Allah. Itu aja. Nah, jadi khusyuk ini usahakan hati jangan kalahin daripada Allah. Khudu'nya khusyuk lawan khudu' ini kada kawa dipisah Pak Ai. Khusyuk lawan khudu' kada kawa dipisah. Dua-duanya ini mau saling memerluakan. Khusyuk permainannya hati, batin bahasa kita wahini. Khudu' permainannya zahir. Saling bantu membantu. Khusyuk hati kada boleh selain pada Allah yang diingatakan. Khudu' kada bergerak batang tubuhnya kecuali perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Nah, kada kaya inilah sudah yang benar. Matinya madhab Syafi'i ini adalah yang paling bagus tentang masalahnya. Tiga kali berturut-turut yang talatun mutawaliyat, apabila kena bergerak tiga kali berturut-turut, batal kita Imam Syafi'i. Mun Maliki itu lain cerita, karena kita madhab Syafi'i boleh berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Misalnya kayak ini, berpindah ke rukun Allahu Akbar, boleh berpindah. Cuman kadang-kadang ngajar. Notifikasi handphone di bawah, senyum sembahyang senyum. Kenapa? Ayang mau WA isinya apa? Ulun tuntung haid sudah yang ngajar. Astagfirullahaladzim, ada carubulah di pengajian nih. Kadeda bepadah kada imbah haidnya, cuman pikiran pian nih lah yang kadeda. Ini ulun tuntung haid sudah yang beresin dia ngajar. Saking bahagianya mengambil HP nah. Membuka siap-siap malam ini lah jernah. Han, pikiran pian nih lah. Karena ada yang mengomentar Guru Rasid tuh jer carubu di masjid jer. Masya Allah, tabarakallah. Aku menyambat benda-benda kadada, menyambat imbah haida. Karena siap-siap malam inilah. Kalau pernah anak tulakan ke mana kah? Coba peng netizen yang budiman nih nah. Allah, janganlah engkau serabat terus macam-macam menyalahkan aku. Bilang, hah, mun kada katuju bodoh lu tuh kada papa ya. Berarti kita lain kaum mendang-mending kita. Berarti ikam lain kaum kau berarti. Karena kaum wah ini di masjid begana. Anda, wasit tujuh petawaan di masjid. Ulun jujur rupanya kadang-kadang lah ulun berniat mulai rumah tuh ya Allah. Jangan tertawa malam ini nah. Cuman kada kawa. Kayak apa ya ulah. Jadi pae kayak ini aja nalah pian senang datang kada papa. Tapi kadang-kadang pian datangnya aku jer di rumah pusat benar. Banyak pikiran di kantor banyak pikiran di mamai bos macam-macam. Betulah ke pengajian gua situ aku senang benar jen. Ada juga yang kayak itu. Berarti kita CS tuh bakawan tuh berdua. Jujur ulun sudah berniat ya Allah hari ini nah ini masalah sembahyang jangan pang bagagayaan ya Allah kada kawa. Ulun bekisahkan notifikasi yang ulun ampe haid. Kenapa pian tatawa? Karena pikiran kita sama. Jauhkan pang kamera, pang. Jauhkan pang kamera, pang.

ulun tahu ja pai kita ini banyak pusang terus. Tengah malam mah hadangi banyu na. Kada sing kaluaran banyu. Menelpon ke sabalah, banyu ikam kaluar lah jar. Coba kata-katanya. Salah pulang enggak Pak ulun ni Pak betawan. Betapun ke sabalah. 2-3 malam dia menghadangi banyu kayak ini nah. Kada sing keluaran banyu. Menelpon ke sebelah rumah, banyu ikam keluar lajar. Jadi jarak awan darah sebenarnya jarak keluar. Astagfirullah. Maksudnya Pak Ai, kenapa dihigana daras? Karenanya pakai masin. Aduh, pemikiran ini kada sing baikan lalu. Seorang kada kada bemasin Pak Ai. Ditarik yang pakai mesin. Kada sampai kepada seorang, habis sudah banyunya. Bujur kada? Nah, jadi mahadangi. Telepon pulang ke sebelah kawan. Kawan, keluarlah banyunya. Biniku mati 2 tahun kasih keluaran banyunya aja. Nah. Coba pang jangan tertawaan terus pang Pak. Anu karas hati baik. Tapi kadang-kadang ada juga yang ketujuh karas. Kan salah pulang kalau. Ada jadi mati kena kok. Enak nu gatal kan mati ini enggak ada maksudnya.

sasakalinya sudah baik kita ini nih sambati orang sama sekali sambati orang ada bapak guru tuh jar mati mikrofon rusak mikrofon masjid tuh jar kutukarakan nih kam seapa degi ampet nih gampet ketiga kan nih gi berapa nih gi ampet kah asli kan dah ini ada gi ampet palsu mun di rumahku asli beratan mun di masjid raya palsu rugi berarti tapi asli pangkainya ini anu peka bener kayak tenah wae menyanjung pulang hidup lah jam 8 kawan bahagia di dunia mudah bahagia di negeri akhirat juga kita apa kenapa disediakan lagi bulan kelahiran Nabi Muhammad ayo kada beli sedih hidup ini kada boleh sedih pokoknya kada boleh sedih hidup nih bae bujuran tuh mun sedih hidup datang iblis syaitan nih menggoda sewaktu kita happy tuh kada kawa masuk iblis syaitan tuh baenya kenapa kita iblis syaitannya juga aduh camu hanya sekoma kita baca nih nah belum lagi kada apa-apa mun kita nih pengajian rutin apabila minggu ini kada tutung minggu kaina bujur kah minggu kaina kada tutung minggu kainanya lagi kada apa-apa sampai kiamat kada bampian coli aku diampi orang di sini nah yang ngalih itu pak ai di situ bari lawan almarhum abah ulun bari di orang bari mengundang almarhum abah guru kawa ka acara maulid kada kawa aku hibak sudah jabah anak pian barang guru aja telepon aja abah inya telepon orang ulun bari guru wasit kawa ka aja ngisiakan jar ulun bapak dan abah dulu aku kada wani jusing terima karena amplopnya bagi dua ulun abah kada wani nyong kita sudah habis itu anu kami sudah pada abaikan enggak abaikan pada oh sudah terima aja ulun kan sudah kada apa-apa nah kayak itu kan ulun bae tanyaman pengajian sekali-sekali nih Maulid Nabi, Isra Mi'raj ketimbang julun pengajian seminggu sekali. Seminggu sekali itu baik mencari bahan lah. Inilah kena terus kada aja sidin. Lebih nyaman seminggu sekali kita. Lawan yang sekali-sekali aja. Sekali-sekali itu kan sejam kada habis. Kada tuntas membicarakan kasihan masyarakat. Mun pengajian rutin kada tuntung hari ini minggu kaina pengajian pulang bahas kalau pengajian rutin itu teratur kita unibab sembahyang kena mun kita Isra Mi'raj Maulid Nabi mun mahayabang acara Maulid Nabi dikisahkan Isra Mi'raj lalu bingung ai masyarakat kena nah jadi ciri kita nyaman pengajian boh kada bahaya julun nah ikam belum merasakan pengajian kena ikam merasakan ciri dasar bujur mati ulun pai kadang-kadang jujur nalah hakun pengajian kayak ini ketimbang acara Maulid Nabi itu ulun kenapa kadang sejam terasa belum puas lagi menjelaskan lawan orang ampihan bujuran nyaman kayak ini nah pian datang kah kada papa ayah kan jadi mudahan kita nih panjang umur aja sebelum meninggal makrifat lawan Tuhan sebelum meninggal melihat lawan Nabi Muhammad itu aja kita jangan kada melihat lawan Nabi Muhammad nah tampul ingat lah ingatakan haul almarhum abah insyaallah tanggal 30 Agustus haul almarhum abah 30 Agustus hari Ahad tanggal 30 Agustus hari Ahad sekali acara jadi malam Ahad kedada di Gambut jadi mun pian datang malam Ahad ke Gambut kami kunci pagar di komplek tuh kena acara sekali aja di kubah almarhum abah hari Ahad pagi nah jadi diundang seberataan lalakian babinian seberataan diundang nah kemudian undangan yang kedua hari Ahad berikutnya pulang 30 Agustus kemudian tanggal 6 Septembernya bakawinan ading yang kawin lain ulun ading ulun yang kawin wah jakapian ngulir rame lagi tampar nih yo ading ulun bakawin diundang secara umum juga silahkan pian bawa bini bawa keluarga berapa guru jadi impaknya 5.000 kah 10.000 kah nilain sapra amal pintar jadi kami berundangan dua kali acara 30 Agustus acara haul almarhum abah
tanggal 6 September hari Ahad juga pengantinan bertempat, kalau pengantinan di Pondok Putri insyaallah acaranya. Nah, jadi hari Ahad tanggal 30 acaranya di Kubah Almarhum Abah. Mudah-mudahan pian kau datang seberataan. Karena sambungannya lah ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat guru-guru kita, barakat kita berkumpul seperti ini, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta Fatihahnya. Pertama minta sagan kesembuhan kesembuhan sagan Ading Sidin Nuhaja Laila, dan kemudian malam ini haul almarhum Kayu Ulun juga. Minta Fatihahnya biniyati syifa, mudah-mudahan sehat wal afiat, diangkatkan segala penyakit Zidin, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diberikan sebuah kesabaran. Dan Kayu Ulun, keluarga Ulun, mudah-mudahan dapat rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala ala tilkan niyyah bisril Fatihah wa ila hadratil masyaikh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada undangan peringatan Maulidur Rasul serta haul yang kedua pengasuh Pondok Pesantren Al-Aminiyah Basirih Kiai Haji Ahmad Sam'ani yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad Selasa, hari Selasa. Jadi undangan peringatan Maulidir Rasul sekaligus haul kedua Kiai Haji Ahmad Sam'ani pengasuh Pondok Pesantren Al-Aminiyah Basirih yang insyaallah dilaksanakan pada hari Selasa 5 Rabiul Awal jam 12.30 ba'da zuhur sesudah johor acaranya, tempat Pondok Pesantren Al-Aminiyah Basirih insyaallah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan Kalimantan Selatan Expo 2026 sebagai momentum mendorong produk usaha binaan naik kelas. Selain yang itu, Kawa juga menembus pasar nang lebih luas termasuk pasar internasional. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan memadahkan pihaknya membawa sejumlah pelaku usaha binaan gasan memamerkan produk unggulan Banua, produk nang ditampilkan mulai dari makanan ringan khas daerah, wadai banjar, sasirangan, hingga kopi. Keumpat sertaan dalam pameran kada sekedar gasan memperkenalkan produk haja, tapi juga menjadi bagian dari pembinaan supaya pelaku usaha memiliki akses pasar nang lebih luas. Produk nang kaya amplang sudah beberapa kali dibawa mengumpati pameran di Jakarta, Surabaya, hingga Sulawesi. Dari berbagai kegiatan nang itu, mulai muncul permintaan wanjua pesanan dari luar pulau Kalimantan. Selain memperluas pasar produk makanan, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan juga memberikan perhatian terhadap produk sasirangan, salah satunya sasirangan dengan bordir, menggunakan benang perak yang dinilai memiliki keunikan wanjua potensi gasan dikembangkan menjadi produk berdaya saing. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sampai saat ini Anda masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 20, 18 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda ragam budaya Sulu Banua untuk edisi malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 tidak terselenggara karena sesuatu dan lain hal. Maka malam hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, terima kasih Anda yang terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di pasar terapung. Keunikan pasar terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke pasar terapung Lok Baintan.

daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan di suasana malam hari ini. Anda yang mungkin juga tengah menikmati waktu santai atau yang masih dengan kesibukannya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu Banjar malam hari ini. Musim kemarau di satu sisi pendengar memberikan berkah bagi pedagang ikan karena tangkapan ikan banyak kalau musim kemarau seperti ini, disebabkan air surut dan harga jual pun sedikit miring begitu ya. Nah, sementara sejumlah pedagang ikan juga banyak menyediakan aneka ikan sungai, mulai dari ikan haruan, sepat, pepuyu, saluang, dan lainnya. Salah seorang pedagang ikan menyampaikan saat ini ikan sungai cukup banyak sehingga mempengaruhi harga jual yang relatif turun. Maka pasokan ikan ini didapat di kawasan tambangan Bati-Bati Tanah Laut. Setiap hari ia berjualan di sejumlah pasar termasuk Pasar Palam. Jadi pendengar, ini juga diakui oleh pedagang yang lain, dengan kondisi musim kemarau saat ini cukup berpengaruh pada pasokan ikan dan juga harga. Baik, kita masih lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan malam hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Kebakaran hutan wan lahan melanda kawasan Semak Balukar di Dusun Taibah, Desa Banua Halat Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Kebakaran yang terjadi sekitar jam 14.46 menit waktu Indonesia Tengah itu menghanguskan lahan sekitar 2 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Haji Muhammad Nur memadahkan penanganan karhutlah terus dilakukan bersama juga lawan tim gabungan. Menurut Muhammad Nur, kondisi karhutlah di Dusun Taibah masih perlu diwaspadai karena titik api belum sepenuhnya kawah dikuasai. Proses pemadaman menghadapi kendala, akses menuju lokasi lawan juga sulitnya mendapatkan sumber banyu. Selain karhutlah di Dusun Taibah, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan wan lahan di Kabupaten Tapin juga meningkat menyusul terdeteksinya ratusan titik panas. Data nang tercatat 131 titik hotspot tersebar di sejumlah kecamatan, nang terbanyak di Kecamatan Candilara Selatan dengan 50 titik, disusul Kecamatan Tapin Selatan 40 titik, wanjua Kecamatan Lok Paikat ada 26 titik. Kecamatan Salamba Baris ada 10 titik, Binuang 6, Tapin Tengah 1, Bungur 3 titik, Bakarangan 2, Wanjua Candilaras Utara ada 3 titik. Sementara Kecamatan Tapin Utara, Piani Wan Hatungun berdasarkan laporan kada terdeteksi adanya titik api. BPBD Kabupaten Tapin lawan petugas gabungan, relawan, wanjua masyarakat terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik nang berpotensi terjadi karhutlah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bersama Gea Indrawari, pendengar Paris Barantai, lagu yang baru saja kita dengar dan juga nikmati, walaupun barangkali tidak sedikit yang menyebut bahwa lagu ini berjudul Kota Baru, ya. Ya, Paris Barantai malam hari ini yang sudah mengantar kita pada jam 21.10 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya di kesempatan malam hari ini, Minggu, tepatnya 16 Agustus 2026. Karena hari ini juga tadi bertepatan dengan suasana hari libur, hari Minggu, mendekati momen peringatan HUT RI ke-81, banyak kegiatan perlombaan yang digelar di berbagai tempat, termasuk barangkali juga di tempat Anda, ya. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ini banyak yang juga memeriahkan suasana perlombaan macam-macam, ya, dengan hadiah-hadiah menarik. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh warga yang ada di sekitaran tempat tinggal dan Sanak Prokpat, ya, atau termasuk Anda yang ikut lomba hari ini. Seru, ya, banyak keseruan dan pastinya juga menghadirkan suasana akrab, ya, silaturahmi yang biasanya disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Maka di momen seperti inilah bisa saling kumpul kumpul antar warga pendengar, ya. Maka kami masih terus membersamai suasana malam Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan di program Tembang Borneo malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kami juga hadirkan satu persembahan sandiwara radio produksi RRI Banjarmasin. Malam hari ini pendengar, legenda Batu Benawa, yang mudah-mudahan kita juga bisa ambil pesan baik dari legenda yang akan kita dengarkan. Tetap bersama di Prompat FM.

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: Berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Raden pengantin. Ini aku, Dyang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Dyang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Karin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berpucuk batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Biru.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Yang Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.
1: Sudah habis, Bu.
0: Wah, kok sudah habis?

Sahabat Budaya, demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Dian Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar dengan lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan ya. Sementara pendaftaran peserta Ba'ayun Maulid di kawasan Masjid Tua Al-Mukarramah Desa Banuahalat Kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dibuka. Pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada warga yang baru bisa datang dan mungkin karena kesibukan ya, sehingga pada tahun ini ingin menyelenggarakan kegiatan Ba'ayun Maulid. Jadi pelayanan pendaftaran diperpanjang hingga malam menjelang hari pelaksanaan Ba'ayun Maulid, pendengar ya. Jadi hingga hari Sabtu kemarin tercatat sudah ada 1.350 orang yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid tahun ini. Targetnya ada 3.000 pendaftar. Jadi salah satu pendaftar, Sirapudin, mengaku tidak pernah absen mengikuti Ba'ayun Maulid setiap tahunnya. Warga Desa Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu juga mengatakan bahwa partisipasinya dalam Ba'ayun Maulid menjadi salah satu cara untuk memeriahkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat. Tahun ini tausiah lebih dulu ya dalam rangkaian kegiatan Ba'ayun Maulid yang akan disampaikan oleh seorang tokoh dari Kandangan. Jadi Ba'ayun Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Banuahalat yang digelar setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriah di Desa Banuahalat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status Cagar Budaya Tingkat Provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Baik pendengar dan sanak Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 22.09 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Dengan sajian ragam irama nusantara musik Melayu sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Musik Melayu ini salah satu kekayaan musik nusantara yang punya perjalanan panjang dan juga perkembangannya itu di berbagai wilayah ya, termasuk di Kalimantan, Sumatera dan juga Kepulauan Riau, bahkan hingga Malaysia dan juga Brunei pendengar ya. Musik Melayu juga dikenal punya melodi yang lembut, syairnya kuat dan nuansa yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Untuk salah satu ciri khas dari musik Melayu ini pada penggunaan pantun dan juga syairnya sebagai bagian penting dalam lirik lagu. Sementara untuk pesan yang disampaikan biasanya berkaitan dengan cinta, temanya juga biasanya nggak jauh-jauh ya dari kehidupan, ada nasihatnya, ada kerinduan, bahkan nilai-nilai sosial dan juga budaya. Malam hari ini serangkaian lagu-lagu Melayu kami hadirkan. Tetap bersama kami di program 4. Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih ada pekerjaan yang diselesaikan, terus bersama kami di Pro 4 FM.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Masih di Ragam Irama Nusantara Musik Melayu yang kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda saat ini mendengar ya. Dari sisi musikalitas, lagu-lagu Melayu itu umumnya memiliki melodi yang sebetulnya mudah ya kalau kita kenali mendengar, karena instrumennya itu ada gambus, ada biola, bahkan ada gendang, rebana, dan juga gong yang sering digunakan untuk musik Melayu. Meskipun perkembangannya kemudian memadukan berbagai instrumen modern ya seperti saat ini. Nah, di Kalimantan Selatan pendengar, pengaruh budaya Melayu juga bisa ditemukan dalam berbagai bentuk kesenian dan musik masyarakat ya. Ini menunjukkan bahwa musik Melayu itu adalah budaya yang tidak selalu berdiri sendiri, tapi bisa saling berinteraksi dan melahirkan warna musik yang khas di setiap daerah. Nah, maka pendengar, musik Melayu juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kalau dulu ya, dulu itu banyak dimainkan dalam pertunjukan tradisional saja, mungkin pada acara-acara adat masyarakat ya, tapi saat ini lagu-lagu Melayu itu bisa hadir dalam berbagai bentuk aransemen, mulai dari musik pop Melayu, bahkan ada perpaduan dengan musik daerah dan juga musik modern. Nah, menariknya pendengar, kekuatan lagu-lagu Melayu itu bukan cuma ada di musiknya saja, tapi juga pada lirik yang penuh makna. Sebuah lagu bisa menjadi hiburan sekaligus media untuk menyampaikan pesan tentang kehidupan, tentang cinta, tentang rindu, pokoknya macam-macam lah ya perasaan manusia. Dan malam hari ini kita masih lanjutkan bersama Pro 4 dengan lagu-lagu Melayu bersama Era Fazira sementara.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Selamat malam pendengar, salam bahagia untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 ataupun yang baru saja mendengarkan siaran kami di 87,7 FM. Malam hari ini tanpa terasa sudah beberapa lagu-lagu Melayu yang kita dengar dan juga nikmati. Jadi malam hari ini pendengar, mari kita lepaskan sejenak segala kesibukan untuk menikmati suasana malam ditemani lagu-lagu Melayu yang penuh rasa ya. Ada yang merasakan sedih ya, tapi ya ini kan lagu ya. Tapi walaupun lagu, ada yang bilang ini bisa mewakili perasaan seseorang, begitu katanya ya. Dan untuk lagu-lagu Melayu bukan hanya menawarkan melodi yang indah saja memang, tapi juga menghadirkan cerita. Entah itu tentang cinta, entah itu tentang rindu, entah itu tentang kehidupan dan juga kenangan. Ada lagu pendengar yang bahkan membuat kita tersenyum. Kenapa tersenyum nih ya kan? Kayaknya lagi teringat ya dengan sesuatu yang pernah terlewati. Ada cerita yang mungkin kekonyolan-kekonyolan yang pernah kita lakukan di waktu dulu. Kok kita bisa senang sama hal-hal yang kalau sekarang kita mikirnya konyol gitu ya. Gak mesti ke seseorang sih ya. Mungkin kita dulu pernah bandel yang kayaknya kita kalau harus naik pohon itu naiknya tuh tinggi-tinggi gitu ya, pas giliran turun gak bisa. Nah, atau kita main permainan, kan dulu rame ya pendengar ya, yang sembunyi-sembunyi gitu. Ternyata kita sejauh itu sembunyinya ya, sampai tidak bisa ditemukan. Nah, kekonyolan-kekonyolan seperti itu yang barangkali malam hari ini sambil kita mendengarkan lagu-lagu Melayu, wah, tiba-tiba teringat lagi. Senyum-senyum sendiri lah ya. Bahkan ada yang terbawa dalam suasana penuh kenangan. Jadi, pendengar ya, untuk Anda yang mungkin sedang bersantai di rumah, atau yang saat ini dalam perjalanan, atau cuman menikmati waktu sendiri saja, kita biarkan lagu Melayu menemani malam hari ini. Kami hadirkan sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, menikmati setiap nada, meresapi setiap lirik, dan ya mudah-mudahan malam hari ini menjadi lebih hangat bersama lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan. Ada yang sedang menanti? Yuk, ini lagunya, kita dengar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Penuh nostalgia malam hari ini, lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan di program 4, mudah-mudahan menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda ya, apalagi yang tengah menikmati waktu istirahatnya, yang tengah bersama keluarga, bersama beberapa teman ya, atau mungkin yang sedang sendirian, tapi sebenarnya enggak benar-benar sendiri ya, ada pro 4. Atau yang sudah mempersiapkan diri karena besok pagi-pagi harus mengikuti apel atau upacara bendera peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, lancar. Terus besok ini kita bisa mengikuti sebagai bentuk nasionalisme kita ya. Baik, sementara yang masih ada berbagai kegiatan lomba terkait momen Agustusan ya, besok mudah-mudahan juga bisa terlaksana dengan tidak ada kendala sedikit pun ya. Sementara untuk lagu-lagu Melayu masih terus akan kami hadirkan di suasana malam hari ini sampai nanti kebersamaan kita jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terus bersama kami di Pro 4 FM.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Wahai saudaraku, sebenarnya setiap manusia adalah artis film. Bukankah setiap hari kita disuting oleh malaikat rakib dan atib? Mulai dari bangun tidur, sampai kita tertidur lagi. Bayangkan, dokumen film ini akan diputar ulang di akhirat nanti, tanpa sensor sekalipun. Hanya mereka yang berakting sesuai skenario yang akan mendapat piala surga. Renungkanlah.

Dan Sanak Perempat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pro-4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak pro-4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak pro-4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mudah-mudahan semuanya kabar baik ya, semuanya dalam kondisi yang sehat. Penuh semangat juga hari ini bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama program 4, serangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan. Tentu saja kami juga lengkapi dengan informasi-informasi untuk Anda. Sementara khususnya bagi umat muslim, pagi hari ini kami juga sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Pagi hari ini jam 5, 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ada pendengar yang sudah siap-siap untuk segera pagi hari ini melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah SWT. Sementara untuk mengawali kebersamaan kita, terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini, pendengar, surah Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh M. Irfan. Setelahnya kami hadirkan mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan, dan memberi ganjaran dengan sempurna apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah telah cukup melindungi hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berkuasa untuk mengutuk? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup. Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya. bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kota Banjarmasin, berdekatan

ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

0: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran program 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi digital RRI Streaming ya untuk kesempatan pagi hari ini. Senin 17 Agustus 2026, saya Eli akan bersama Anda di program ini sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: harus kita syukuri nikmat kemerdekaan yang sudah Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari penjajahan saja, tapi juga amanah untuk menjaga persatuan, mempererat ukhuwah, dan menebarkan persahabatan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana tema pagi hari ini, 17 Agustus, hari kemerdekaan, selalu menjalin persatuan dan kesatuan, bersahabat dalam kemanusiaan. Maka pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Ilyas SPDI. Yang ingin bergabung silahkan, nanti kami juga menunggu Anda. Silahkan di line telepon 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Baik, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ilyas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini bentar lagi pada upacara nih Ustadz. Ya, hari ini semuanya sepertinya akan banyak nuansa merah putihnya ya Ustadz ya. Baik, tema kita hari ini 17 Agustus, tepat hari ini Senin 17 Agustus 2026, hari kemerdekaan, selalu menjalin persatuan dan kesatuan, bersahabat dalam kemanusiaan. Jadi mungkin Ustadz Ilyas ini juga bisa menyampaikan uraiannya lebih dulu, bagaimana Islam memaknai kemerdekaan sebagai nikmat dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Ya, silakan Ustadz Ilyas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'azizil 'alim. Kataba wa yuktabu abada abidin. Wa daradah wa lana'anu wa ja'an muslimin. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa ahluk lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahu al-'adzim wa sallallahu rasuluhu karim 'ala dzalika minasy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendengar daripada Pro RRI 4 Kota Banjarmasin pada hikmah subuh hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keafiatan, dikabul hajat-hajat dunia dan hajat akhirat, dan kita semakin sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qarabah sahabat ila yaumil qiyamah. Pada hari ini, hikmah subuh ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan hari kemerdekaan ke-81. Dengan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan kemenangan di hari kemerdekaan. Dengan apa? Dengan yaitu kita adalah bersatu. Yang tidak nikmat kita yaitu kita berpisah, bercerai. Tapi yang paling nikmat kita itu bersatu. Apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita hajatkan, kita harus bersatu padu. Karena Allah Ta'ala menyuruhkan daripada itu. Seperti itu kita bersyukur dengan apa? Dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita diberikan nikmat kemenangan kemerdekaan atau kemenangan melawan hawa nafsu kita. Bukan hanya kita kemenangan daripada kemerdekaan, tapi kita harus memenangkan daripada merdeka daripada hawa nafsu, hawa syahwat. Karena itulah yang dapat menyesatkan kita, karena nafsu itulah dapat menggoda kita untuk bercerai-berai. Nah, jangan sampai kita bercerai-berai. Untuk itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kita bersihkan, kita kontrol. Untuk apa? Untuk supaya nafsu itu tidak mengontrol kita. Malah kita

0: harus mengontrol nafsu. Karena hati kita itu nyaman, tenang, maka kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk. Nah, maka kita bersatu itu kita pertama-tama kita melakukan kebaikan kepada sesama. Apa aja karakternya, apa aja dalam artian itu sukunya, tetap kita melakukan persatuan dan kesatuan. Nah, jangan sampai kita diadu domba orang ketiga. Jangan sampai. Artinya berita apa aja harus kita telaah dulu. Jangan sampai kita ambil langsung berita-berita yang tidak sesuai atau berita-berita yang itu adu domba. Nah, jangan sampai kita langsung kita ambil. Kita telaah dulu. Nah, hanya kita berikan nasihat, berikan kita sesuatu, kita luruskan. Nah, maka kita dapat melakukan persatuan dan kesatuan. Karena Allah Ta'ala itu menyuruh kita bersatu padu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Dengan nikmat bersatu dan berkumpul semua menjadi bahagia. Tidak harus kaya dan dengan miskin. Artinya, apa aja kaya, miskin, berlatar apa aja, tetap kita bersatu padu. Karena itu kita harus menuntut ilmu agama. Bagaimana kita hendak bersatu padu? Harus kita menuntut ilmu agama. Artinya apa? Hati kita bersihkan. Kemudian bagaimana kita berbuat kepada sesama manusia. Nah, itulah. Seperti aja kita lah sapu lidi. Bila satu buting sapu lidi, kita sapu akan pasti susah. Tapi bila kita sapu lidi itu kita kumpulkan banyak, maka sapu lidi itu bisa membersihkan. Nah, barang siapa kita tuh bersatu, maka kita dapat menyelesaikan masalah. Dapat kita uraikan masalah. Tapi bila kita sendiri, maka kita sulit. Nah, itulah dampak positif daripada kita bersatu padu. Apa aja kita gawian lah. Nah, kita di antara contohnya kita bersatu padu, menjaga pesan dan kesatuan, kita saling bergotong royong, ya, saling kita bisa turahmi, kemudian kita menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan banyak orang, maka itulah hasilnya dapat kita selesaikan. Kenapa? Karena kita bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'awana ala birri wa taqwa wa la ta'awana ala ismul udwan. Artinya kita bersatu padu untuk melakukan kebaikan dan kita bersatu padu untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketakwaan? Yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan melaksanakan suruhannya. Nah, di antaranya itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergotong royong karena Allah Taala menyuruh silaturahmi dan bersatu. Nah, dan di situ kita mendapatkan faedah yang positif. Di antaranya itu kita menjalin persatuan dan kesatuan, saling mengenal, saling silaturahmi. Nah, di situ barang siapa kita bersilaturahmi, maka dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Nah, karena bersatu itu dampak positifnya banyak. Ya, dampak positifnya banyak. Seperti kita lah, misalnya kita kekawanan garing, teman kita garing, maka kita ilangi. Karena apa? Kita saling bertemu, saling bisa silaturahmi, kemudian kita kenal, maka kita kasih sayang kepada sesama manusia, sesama sahabat. Nah, di situ kita satu dulu kita lakukan dengan mengamalkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita menanggapi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif. Nah, harus kita terima dan kita telaah dulu dengan positif. Nah, itu mari kita jaga dan harus tetap kita jaga persatuan dan kesatuan agar kedamaian dan ketenangan kita didapatkan. Berapa banyak orang yang di luar sana yang tidak tenang dalam beribadah. Nah, paling kadang kita beribadah nyaman. Bila kita ada, kita ini haru-hara, kemudian kita ada mood owner, kita beribadah itu kayak tidak tenang. Nah, tidak tenang, tidak nyaman. Tapi bila kita memiliki persatuan dan kesatuan, merasa kita saling bersaudaraan. Nah, kita beribadah nyaman. Ibadah kita nyaman, tenang. Nah, itulah dampak positif daripada kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita saling bantu sesama manusia, karena kebaikan itu apa saja yang kita lakukan maka menjadi faedah. Barang siapa kita melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala menolong daripada kebaikan tadi. Maka daripada itu kita di bulan ini kebetulan kita di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal, maka kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita bersalawat, kita mendorong juga hati kita itu tenang. Karena hati tenang ini maka mengeluarkan daripada kebaikan, maka memancing daripada kita menjalin persatuan dan kesatuan, dan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya kita menghargai orang daripada pendapat. Artinya kita jangan sampai kita berdebat. Nah, berdebat itu bisa dimasuki oleh syaitan. Maka supaya kita yang bercerai-berai, supaya kita pecah belah. Nah, itulah tertawa anu iblis.
1: Adu domba.
0: Adu domba.
1: Ya. Nah, padahal dombanya aman-aman aja di kandang ya.
0: Ada di kandang, berdiam aja nya. Malah kita terpancing emosi. Iya. Jangan sampai kita terpancing emosi.
1: Baik.
0: Jangan sampai kita berdebat sesama. Tapi iya, kita tadi apa tadi? Kita berkumpul bersilaturahmi menyelesaikan masalah. Maka terlahirlah kesatuan dan persatuan tadi.
1: Iya. Nah, gitu. Kita sesama muslim saja tidak menutup kemungkinan mungkin juga ada perbedaan pendapat ya Ustadz ya, karena kita juga makhluk sosial yang sering melakukan interaksi. Okelah, tidak di lingkungan sosial, di rumah pun mungkin kan beda kepala, beda pendapatnya ya, satu maunya ini, maunya itu. Tapi sekali lagi kan ini perlu didiskusikan, karena kalau yang namanya perdebatan, maka di antara itu ada setan, kata Pian tadi ya. Setan senang nih kalau orang berdebat ya kan, jadi kompornya. Baik Ustadz, maka persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang penting dalam menjaga kemerdekaan bangsa. Salah satunya kita wujudkan dengan silaturahmi. Lalu seperti apa dalam ajaran Islam Ustadz Ilyas ya, kita diajarkan untuk bisa tetap bersatu di tengah keberagaman yang ada, baik itu perbedaan suku, kemudian juga budaya, perbedaan pilihan dan lain sebagainya, agar tidak memicu adanya perpecahan. Silakan Ustadz.
0: Pertama, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu kita ada dua cara kita. Yang pertama-tama kita jangan saling menghina. Kita jangan saling menghina sesama manusia. Artinya apa kita? Kita bisa mengintrospeksi diri. Nah, bila kita nih baik kadakah ya kah? Nah, jadi jangan sampai kita menghina orang. Orang itu baik seberataan, kita aja jahat. Nah, bila kita jahat dalam diri kita ini jahat, maka kita harus memperbaiki diri kita. Orang yang baik, nah jangan sampai kita menghina. Harus kita menghargai, harus kita berikan apresiasi apa yang dilakukan orang yang segi positif. Nah, maka bila kita menghina, maka kita dapat dosa. Nah, dosa daripada kita menghina tadi. Kita menghargai, kita saling menyayangi. Jangan sampai kita menghina. Karena apa? Karena kita menghina dalam artian itu kita ini sudah hina sebenarnya. Nah, jangan sampai kita evaluasi diri kita yang hina. Jangan sampai kita menghinakan orang. Nah, itu. Yang kedua, jangan saling mengganggu. Adapun kita jangan saling mengganggu apapun orang itu. Jangan saling menghina. Artinya kita jangan sampai kita orang berbuat baik dalam segi positif, jangan kita harus mengganggu orang tadi, atau kalau kita menghinakan, jangan sampai. Nah, disitulah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita saling menghina dan saling mengganggu. Nah, karena orang-orang yang kita hargai, maka kita berikan apresiasi. Paling kadang kita berikan motivasi. Nah, motivasi untuk orang itu melakukan kebaikan.
1: Yeah.
0: Nah, kita dorong. Misalnya kita orang itu kan kegiatan gotong royong, oh bagus, kita berikan motivasi. Apalagi orang itu melakukan kayak memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, kita
1: dorong. Kita udah nggak bantu, udah nggak apresiasi, halah dia itu paling pencitraan, halah paling orang itu ada maunya. Hati kita ini kok ya penuh dengan kekotoran-kotoran seperti itu ya Ustadz ya. Maka membiasakan diri untuk kita melihat sesuatu itu jangan dari sudut pandang yang jelek dulu. Padahal nanti 5 menit atau 10 menit kemudian dia juga istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi untuk spontannya itu kenapa harus yang jelek dulu gitu loh Ustadz ya.
0: Makanya kita husnuzon kepada orang, husnuzon
1: ya.
0: Berbaik sangka, jangan sampai kita buruk sangka. Artinya yang penting kita nih mengeluarkan kebaikan. Apapun yang orang lakukan kebaikan, maka kita motivasi, berikan apresiasi. Jangan sampai kita buruk sangka. Buruk sangka pada orang itu. paling palingnya tuh anak minta uji,
1: tak tangguh ya. Dia sekarang ini sibuk jadi panitia Agustusan. Ini jangan-jangan tahun depan mau nyalonin RT atau mau jadi dipilih gitu ya.
0: Sebenarnya dirinya tidak membantu.
1: Iya.
0: Hanya menilai orang aja, mengomen aja. Tapi dirinya tidak membantu. Malah dirinya hanya bisa mengomen, tapi tidak mengeluarkan tenaga untuk membantu.
1: Iya.
0: Nah, itu hasilnya dampak negatifnya kepada dirinya sendiri.
1: Sebenarnya itu
0: maka ya, hatinya itu semakin inya bersuara dengan kotor, maka hatinya jadi kotor.
1: Nah,
0: orangnya berusaha kepada orang, maka hatinya kotor jadinya.
1: Kotor.
0: Seharusnya kita baik sangka kepada orang, karena orang itu kita lihat saja jauhnya baik. Nah, baik.
1: Gak ada apa ya istilahnya, dia rajin, dia gotong royong kan baik ya.
0: Iya itu.
1: Iya. Sampai
0: kita mencela. Nah, disitulah bila kita mencela, maka kita tidak menjaga persatuan kesatuan. Iya.
1: Baik. Ini terkait persatuan dan kesatuan, bersahabat dalam kemanusiaan, kan begitu ya Ustaz Ilyas ya. Lalu makna bersahabat dalam kemanusiaan menurut perspektif Islam itu seperti apa Ustaz?
0: Jadi bersahabat dalam kemanusiaan, kita itu ada rasa bersahabat kepada kemanusiaan, yaitu melihat orang kena musibah ya Pak. Kita orang kena dari sakit. Nah, maka kita ada rasa mau bergerak untuk melakukan kebaikan. Seperti hati kita bergerak untuk apa? Untuk membantu segi harta, segi pikiran, dan segi tenaga.
1: Bantu doa aja, Jar.
0: Iya. Dalam artian itu kita bergerak dulu, bergerak kita membantu. Amun doa itu ya kita pasti kita doakan. Tapi
1: ya,
0: kita harus ada dalam artian itu semampu kita. Bila kita mampu kita bergerak, maka kita lakukan untuk membantu segi kemanusiaan seperti bala musibah, bencana. Nah, kita membantu bisa dengan pikiran ya, bagaimana supaya karena musibah ini seperti musibah kebakaran supaya terbantu ya kan, karena sesama Islam, sesama manusia dapat bencana, maka kita bantu nah, dengan harta, kita berikan harta supaya apa? Supaya orang itu nyaman, supaya orang yang kena musibah itu terbantu. Nah, segi harta kita berikan, yang tidak mampu dengan tenaga ya kan, tenaga sama yang tiga tadi dengan pikiran, maka hasilnya menjadi positif, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Hasilnya positif, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membantu ini bersahabat dalam kemanusiaan ketika mungkin ada yang terkena musibah, sakit dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Nih, ada yang mungkin enggak bantu materi Ustaz. Bantu pikiran, bantu tenaga. Kalau doa jarp yang tadi ya udah pasti gitu ya. Ini ada loh Ustaz misalnya datang tek gitu ya. Didoain ya gitu kan. Jarp yang kan doa otomatis gitu ya. Ya mudahan ini gitu panjang. Ujung-ujungnya makanya lain kali itu jar bla bla bla bla. Kayak meniwas gitu Ustaz. Lah, jadi berimbang ya. Tadi harapannya baik, doanya baik, ujung-ujungnya. Nah itu seperti apa, kita kurang-kurangin ya. Kadang tuh maunya kita itu ya nasehatin atau apa gitu. Kadang kan orang tuh kalau belum ngalamin kan belum ya Ustadz ya. Lalu mungkin tujuan kita baik untuk mengingatkan, tapi mungkin situasinya gak pas ya. Kita mau doain sekaligus kita juga kayak meniwas gitu kalau bahasanya. Nah itu gimana Ustadz?
0: Nah, jadi orang mendapat barang musibah, bencana atau kebakaran, kita berikan motivasi, berikan kenyamanan hati.
1: Kemarin ada lo tetanggaku sakitnya kayak gini nih, enggak.
0: Mana ijam, kita ya? Menghilangi orang sakit, malah kita berikan ini 3 hari mati lagi nih.
1: Nah, ya Allah,
0: kasihan hatinya kan. Malah kita berikan motivasi, artinya kita berikan kenyamanan hati, artinya kita mendoakan kepada orang, kita melakukan kebaikan untuk orang kena musibah, kita berikan motivasi, artinya kada apa-apa, artinya kita ini bala musibah ini atau mengangkat daripada derajat dan menghapus daripada dosa. Pertama itu kan
1: kasih hiburan nih.
0: Iya, kasih hiburan artinya. Nah, selain kita memberikan kita nasihat atau memberikan motivasi, kita mampu memberikan harta, maka kita berikan harta bantuan. Nah, yang tidak mampu kita dengan pikiran tenaga. Nah, karena kita maka bersatu tadi. Orang yang tidak mampu, maka orang tadi dengan pikiran atau tenaga. Orang yang mampu dengan harta. Nah, jadi tiga tadi bersatu padu, maka melakukan kebaikan bersatu tadi. Nah, maka hasilnya orang yang dibantu tadi maka dapat kenyamanan, hatinya sudah kebakaran lah misalnya lah, Nah, maka hatinya nyaman dapat terbantu oleh kita yang membantu dalam segi kemanusiaan. Nah, jangan sampai kita meniwas tadi. Nah, tidak boleh. Karena bila kita tiwas, maka orang tadi sedih, tambah sedih jadinya, menderita di atas penderitaan pulang. Nah, artinya kita diberikan motivasi, diberikan kebantuan. Jangan sampai kita melakukan daripada perkataan yang kasar atau kotor kepada yang kena musibah. Malah kita berikan nasihat seperti kita dapat kesabaran, mudah-mudahan dapat kesabaran ya kan. Nah, artinya bala itu daripada meninggikan derajat. Artinya kita dapat bala, dapat musibah itu adalah menghapus dosa. Nah, dosa kita terhapus dan derajat kita terangkat. Artinya kita berikan nasihat sabar.
1: Di momen hari kemerdekaan, tepat hari ini diperingati 17 Agustus ya Ustadz ya, dari banyak momen setiap tahunnya, banyak kegiatan atau istilah orang menyebutnya Agustusan begitu. Lalu semangat apa yang bisa kita ambil, yang kita kaitkan dengan religius kita sebagai umat muslim Ustadz?
0: Ya, nah, alhamdulillah kan kita hari ini 17 Agustus dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemenangan. Makanya kita implementasikan itu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena apa? Ini kemenangan dari Allah, bantuan dari Allah. Nah, kita berkat kita bersatu untuk kita dapat kemenangan. Nah, makanya bahaya kalau bambu runcing aja nih. Orang yang penjajah
1: senjatanya
0: Maryam
1: canggih Balina. Ya
0: Maryam Balina, hanya Maryam kita bambu runcing aja. Bambu runcing ini hanya dekat hanya kawa, tapi orang Maryam apa itu boleh jauh maka akan menembak, tapi kita dengan bambu runcing. Nah, itu bukan hanya bambu runcing, kita lihat daripada bersatunya para pahlawan kita.
1: Ibarat sapu lidi tadi.
0: Iya. Nah, maka Allah Ta'ala menolong. Kenapa Allah Ta'ala menolong? Kita bersatu. Apa aja yang kita lakukan bersatu melawan kejahatan.
1: Iya.
0: Melawan kemaksiatan. Maka kita bersatu. Saling bersatulah kita menghilangkan atau kita kemungkaran kita selesaikan. Nah, kita bersatu padu. Makanya Allah Ta'ala menolong di situ bila kita bersatu. Nah, kita seperti dalam artian itu kita sudah bersatu padu, kita saling menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan zikir, dengan membantu orang, dengan bergotong royong, dengan semarakan kita untuk silaturahmi kita jalankan. Maka terlihatlah kita bersatu kesatuan tadi.
1: Ini makna rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ya Ustaz.
0: Nah, kita orang kena musibah, dapat bencana, maka kita bantu dengan dalam kemanusiaan. Nah, inilah. Terlihatlah kita dalam artian itu kemerdekaan kita nyaman dilihat. Kenapa? Dilihat kita artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di ibadahan. Ya, kalau kemudian kita berikan hiburan kepada anak-anak itu lomba, itu kan betul. Termasuk kita syukur daripada kita lomba itu kan kita memberikan kebahagiaan.
1: Ya,
0: kebahagiaan kepada anak-anak artinya.
1: Membantu dalam kesusahan, memberikan hiburan dan juga kebahagiaan diwujudkan seperti itu adalah makna kita, rasa syukur kita di hari kemerdekaan ini ya Ustadz ya. Baik, kita juga menunggu Ustadz yang ingin bergabung barangkali terkait dengan tema kita pagi hari ini, 17 Agustus hari kemerdekaan, selalu menjalin persatuan dan kesatuan, bersahabat dalam kemanusiaan. Mungkin salah satu sifat yang juga harus kita hilangkan dalam diri ini terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kalau enggak aku yang turun tangan, kayaknya enggak lancar deh tuh acaranya ya kan. Misalnya ya kan, ini mau apa ya, kayaknya mau ada lomba-lomba ini masih. Apa lo jarku kemarin tuh kalau enggak kayak gini begini lah, dan seterusnya Ustadz ya. Ya, kita akan jeda sebentar terkait dengan situasi hati yang barangkali juga pernah terbersit, jangan-jangan di hati kita juga seperti itu. Maka seperti apa untuk mengelolanya sebagai bentuk rasa syukur kita di hari kemerdekaan ini adalah mengendalikan hawa nafsu seperti Ustadz Ilyas katakan di awal. Jadi akan kita lanjutkan ya Ustadz ya. Kita jeda sebentar. Silakan yang ingin bergabung untuk nanti bersama kami di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

ini menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Bentar Mi, bentar Mi.
1: Ibu, ngapain sih Pi ganggu aja?
0: Recording last dulu yang semalam nih di area renew.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perompat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ilyas SPDI dengan tema kita hari ini 17 Agustus Hari Kemerdekaan Selalu Menjalin Persatuan dan Kesatuan Bersahabat dalam Kemanusiaan. Jadi pada dasarnya pengendalian diri kita menjadi hal penting ya untuk di momen saat ini, termasuk juga hubungan kita terhadap lingkungan sekitar, bagaimana saat mungkin orang-orang mendapatkan musibah dan lain sebagainya, termasuk juga keterlibatan kita dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam perspektif Islam itu adalah membangun silaturahmi salah satunya ya, kemudian juga membantu dalam hal-hal kebaikan. Tadi sudah jelas hadis yang disampaikan, menjalankan perintah menjauhi larangannya, ya salah satunya dengan ini semua. Baik Ustadz, bersahabat dalam kemanusiaan itu sudah disampaikan tadi, diantaranya dengan membantu saudara-saudara kita yang mungkin tengah diuji dengan permasalahan ya, termasuk juga kesehatan salah satunya. Tapi tadi juga sempat disinggung soal kita jangan buru-buru kalau misalkan mendapatkan informasi itu menanggapinya dengan spontan, tapi spontannya ini nggak benar gitu ya. Kalau ada informasi, kalau sekarang istilahnya hoax itu ya Ustadz ya. Nah baik Ustadz, kita tidak hanya secara offline saja ya, kadang kita juga berinteraksi dengan orang-orang di media sosial dan lain sebagainya. Lalu bagaimana upaya yang kita lakukan, karena sekarang ini kan juga marak ya, tidak menutup kemungkinan yang namanya konflik, yang namanya perpecahan itu juga berawal dari media sosial. Nah kita sebagai umat muslim seharusnya seperti apa, karena ini kita juga dalam upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan Ustadz Ilyas.
2: Ya baik, persatuan dan kesatuan itu maka kita jaga daripada dari kita semua, semua kemanusiaan. Nah, dengan ini kita kontrol diri dulu.
1: Kontrol.
2: Apalagi kita di zaman sekarang ini banyak daripada berita-berita, kemudian daripada kabar-kabar. Nah, itu tidak sampai kita sesuatu berita itu dapat memecah belah. Nah, kita telaah dulu, karena zaman sekarang ini, zaman digital, kita sangat berhati-hati daripada berita-berita yang tidak benar. Maka kita telaah dulu. Nah, sampai kita langsung satu, kita mengetahui daripada berita yang dikatakan hoax tadi, yang sampai kita men-share, membagi, karena berita itu belum tentu benar. Nah, maka kita hindari daripada itu. Apalagi kita mengomentari sesuatu yang kata-kata kasar, yang kata-kata yang tidak baik. Nah, jangan sampai kita membuat onar. Nah, seperti kita kata-kata kotor, atau kita bagi-bagi kepada yang lain sesuatu berita yang tidak benar. Nah, itu diantaranya kita mengandalkan diri kita. Jangan sampai kita membagi. Nah, tapi kita mantelaah, atau kita cari kebenaran. Nah, karena itu kita persatuan kesatuan, sesuatu masalah kita rundingkan. Nah, makanya kita bersatu dalam menyelesaikan kemaksiatan, bersatu kita dalam kita kebaikan. Nah situ dampak positif kita dapat daripada kita bersama. Jangan sampai kita memberikan daripada berita-berita tidak benar, maka itu bisa terjadi daripada pecah belah. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, karena Allah Ta'ala, kita harus, Allah Ta'ala menyuruh daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyuruh kita menghargai sesama manusia, saling bantu-membantu. Karena Allah Ta'ala, jangan sampai kita tinggal. Walaupun kita mengerjakan sesuatu yang kebaikan, kita bergotong royong, kemudian kita membantu sesama manusia, membantu orang kena musibah. musibah, tapi kita jangan sampai Allah Ta'ala kita tinggal. Artinya ini bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
1: yang menggerakkan,
2: menggerakkan kita. Nah, artinya kita mendapat hati yang ikhlas, tidak ada tujuan, tidak ada gorot. Artinya kita membantu dengan hati yang ikhlas.
1: Gak pengen ini ya,
2: iya,
1: aku tidak, nih gitu.
2: Iya,
1: keakuannya. Makanya,
2: iya, bila orang merasa benar, merasa yang wujud, iya tadi, berartinya merasa dirinya yang perbuat. Nah, itu menimbulkan, ya tadi, kada aku jua aja. Nah, itu orang tanda orang tidak ikhlas. Sebenarnya ini bantuan dari Allah Ta'ala. Artinya manusia hanya perantara.
1: Kalau misalkan pas terbersit ya langsung istighfar atau gimana gitu ya,
2: menghilangkan jadi kita, itu. Iya, bila kita melakukan bantuan, lalu kita ini merasa diri kita ini merasa kita yang berbuat baik, maka kita melakukan istighfar. Artinya
1: cepat-cepat ya,
2: cepat zikir ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Hanya ini bantuan dari Allah. Makhluk ini hanya perantara. Karena tidak ada pertolongan dari Allah, kita kada kawa apa-apa. Seandainya kita nak kada kawa berjalan, Allah Ta'ala kada menggerakkan kita, kita kada kawa berjalan. Hati kita tidak ada taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita nih dapat taufik hidayah, pikiran kita dapat taufik hidayah, lalu kita membantu orang. Pikiran tadi dari mana?
1: Dari Allah.
2: Dari Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah.
1: Biar hartanya banyak, kalau hati kita enggak dapat hidayah untuk digerakkan oleh Allah, kita enggak bisa
2: tidak
1: ya.
2: Tidak bisa, tidak bergerak walaupun hartanya melimpah, walaupun badannya sehat, tapi tidak ada taufik hidayah oleh Allah, maka tidak ada gerak. Nah, tapi Allah Ta'ala menggerakkan, nah itu hamba kena musibah, maka bantulah. Lalu ini berpikir, lalu ini ingin membantu. Nah,
1: ada di hati. Hatinya,
2: hati dulu kita lihat.
1: Padahal buat dia sendiri kadang juga enggak berkelebihan yang seperti apa ya.
2: Cuma hatinya peduli sama orang. Peduli sama manusia. Nah, itulah orang yang diberikan topik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita mendoakan dulu kepada sama manusia.
1: Sekurang-kurangnya ya.
2: Makanya kan kita setiap salat kan astaghfirullah li wal mu'minin mu'minat. Astaghfirullah li wal mu'minin mu'minat. Nah, kita mendoakan kepada orang dulu. Nah, di situ hati kita terpancing. Berkat doa tadi kita, lalu Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Karena kita sering mendoakan orang, lalu kita diberi kemampuan, diberikan harta, lalu kita membantu orang, membantu orang karena musibah, karena bencana. Nah, makanya kita kan dengan apa aja kita dapat kebaikan itu, dengan kita berkata-kata yang ramah-ramah baik, maka itu termasuk sedekah. Sedekah daripada kata-kata kita, jangan dengan baik. Kita orang dapat musibah, dapat bencana, kita berikan kata-kata yang nasihat yang baik, kemudian kita berikan bantuan, nah maka mendapat positif lah kita berbuat baik tadi.
1: Sama-sama keluar kata-kata ya, Ustaz ya. Kita arahkan hati kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalaupun bukan berupa materi, kalaupun itu bukan berupa tenaga, pikiran, setidaknya kata-kata yang baik dengan senyum saja, senyum ini sudah lebih dari cukup.
2: Itulah kita dapat tadi itu menjaga persatuan dan kesatuan tadi ya. Kalau jangan sampai kita menghina, mengganggu, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti itu, malah itu jadi perpecahan jadinya, adu domba.
1: Kalau kita bisa di posisi yang tidak melakukan hal itu, Ustadz, kita melakukan pengendalian diri ya, baik secara lisan, kita lisannya aman aja, Ustadz, tapi jari-jari ini kadang yang belum tentu gitu ya kan. Baiklah, kita sudah kendalikan itu untuk kita tidak melakukannya kepada orang lain, baik secara langsung ataupun di media sosial. Lalu bagaimana, Ustadz, ketika posisinya dibalik nih ya, kita yang mendapatkan informasi itu, kita yang sama-sama kan punya potensi ini ya, walaupun tahu nggak kabarnya, nggak tahu nggak informasinya, begitu-begitu. Lalu kita tahu nih bahwa ini nggak benar, kayaknya ini hoax nih, kayaknya kita ini perlu selidiki lagi kebenarannya. Menanggapi itu tuh seperti apa, Ustadz? Karena kita kan nggak mungkin, kamu nih pembohong, kan nggak mungkin ya. Kamu nih mendusta aja, kamu nih membawa aku begibah aja, kan nggak mungkin kita langsung plak-plak-plak ribut lagi, Ustadz. Lalu kita tuh gimana sih menanggapi hal-hal yang seperti itu, Ustadz?
2: Jadi kita menanggapi daripada kita melihat dalam media sosial suatu kebaikan atau keburukan, kita melihat suatu kebaikan, nah malah kita bersyukur situ. Artinya ini yang kita lihat ini kebaikan untuk kedepannya lebih baik. Nah, kita mengucapkan saling mendukung, saling beri manfaat. kasih. Dan artinya itu di antaranya kita bersyukur, mengucap alhamdulillah. Paling kadang kan. Nah, nah situ kita mendapat keberkahan dari diri kita dan orang lain. Kita doakan, malah kita doakan semakin inya berhasil, semakin maju. Nah, bila kita mendapat daripada berita yang tidak baik, maka kita di situ kita mengintrospeksi diri kita dulu. Artinya kita jangan sampai menghina dulu. Nih, mulut jangan sampai kita menghina. Jangan sampai kita mendoakan tidak baik.
1: Spontan kadang Ustaz, tapi mungkin sepersekian menit sadar, ih kada baik yang tadi itu. Astagfirullah. Yeah. Kayaknya delay banget ya.
2: Paling kadang kita mendoakan kepada daripada yang sesuatu tidak baik tadi. Mudahan
1: apa perlu dapat. Kita minta maaf? Mungkin kita sudah terlanjur seperti itu.
2: Bisa oleh kita.
1: Tapi tadi orangnya enggak tahu baik-baik aja Ustaz. Yeah. Pas kita kasih tahu kan nanti malah jadi ribet.
2: Iya, yeah, apalagi kita ada yang kita kenal, kita bisa minta maaf.
1: Nah, tapi disebutin tidak, aku tadi menghibah dirimu loh, gitu misalnya.
2: Kadang-kadang kita istighfar ya. Istighfar, melihat daripada sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya jangan sampai kita melihat yang sesuatu tidak baik. Bila kita melihat tidak baik ini, kemungkinan kita bisa, pikiran kita bisa menghina. Tapi bila kita melihat yang baik-baik aja, melihat yang satu yang positif aja, nah, maka kita menambah diri kita itu, kualitas diri kita itu baik ke depannya. Nantinya kita saling menjaga daripada persatuan-kesatuan, bersahabat dalam kemanusiaan.
1: Ini secara umum seperti itu Ustadz ya. Lalu kalau kita lebih spesifikkan lagi, ini apa bentuk nyata yang bisa dilakukan khususnya bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai keislaman Ustadz? Tapi sebelum dijawab, ada yang bergabung, kita beri kesempatan dulu pagi hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini?
3: Ibu Fitri.
1: Ibu Fitri, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan ibu.
3: Iya ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mohon pencerahan pian Pak Ustaz. Apa doanya mendoakan orang lain agar cepat dikabulkan lawan Allah. Soalnya orang lain itu sifatnya itu kada baik. Hari-hari tetangga lagi. Mun ulun setiap sembahyang itu doakan biar baik. Tapi itu tepat aja Pak Ustaz ya, apa doanya Pak Ustaz yang itu sabar. Mudah-mudahan kita sabar terus ya Pak Ustadz. Mohon pencerahan pian apa nang doanya nang kesan orang itu Pak Ustadz.
1: Ya baik, terima kasih Bu Fitri.
3: Oke, assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri di Danau Salak ya. Ini mungkin juga sudah berulang kali konsepnya seperti itu, jadi nggak apa-apa kita beri kesempatan untuk Ustadz menyampaikan tanggapannya. Mendoakan orang yang mungkin sikapnya atau apalah perbuatannya kurang menyenangkan untuk kita, apalagi posisinya itu adalah tetangga. Ya, silakan Ustaz. Ya.
2: Nah, kita melihat kepada orang berbuat yang tidak baik, berbuat jahat. Nah, maka kita sering biasanya kan kita orang umat muslim, kita biasanya tadi membaca doa tadi. Astagfirullahaladzim. Ya. Sampai 11 kali biasanya kan itu sudah sholat.
1: Nah,
2: itu kita mendoakan seluruh orang muslim.
1: Kenal enggak kenal pokoknya.
2: Enggak kenal, itu seberataan semuanya. Nah, itu secara umumnya. Nah, kemudian kita mendoakan kepada orang yang jahat kepada kita, mengganggu kita dalam artian dengan perilaku atau dengan fisik. Nah, dalam artian kita itu jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik. Sumpah serapah dulu. Jangan sampai kita mendoakan. Malah kita doakan di antaranya. Doakan mudah-mudahan orang tadi dapat taufik hidayah
1: kepada terus kepada begitu ya Ustaz
2: ya. Makanya kan kita melihat orang tidak baik kepada kita atau mengganggu, kita berikan kita bersedekah misal, atau kita memberikan kebaikan sedekah atau memberi orang ke masjid, kita sedekahkan pahalanya untuk yang mengganggu aku tadi.
1: Seperti itu ya.
2: Paling kadang kita berikan pahala. Makanya para ulama-ulama bahri dizolimi oleh orang, dihina orang, malah Sidin memberikan hadiah kepada orang yang menghina tadi.
1: Kita boro-boro Ustaz.
2: Kenapa? Karena kita berpikir bila orang menghina tadi, orang tadi apa? Memberikan pahala kepada kita.
1: Sebenarnya itu ya.
2: Dosa kita diambilnya. Kan terima kasih kita.
1: Harusnya ya.
2: Iya, harusnya.
1: Kita makanya, kesel loh, Ustaz. Iya,
2: malah para ulama-ulama zaman dulu memberikan hadiah. Buah-buahan.
1: Kira-kira masih adakah yang seperti itu atau ada yang sudah menerapkan ketika kita digibahin tiap hari kita anterin aja buah, kita anterin, kita masak apa kita anterin gitu kan ya. Kalau kita dapat rezeki kita kasih gitu ya. Ada enggak ya? Kalau enggak ada coba. Coba dulu kita ya.
2: Jadi, baik. Ya solusinya tadi. Itu zaman para ulama-ulama dulu. Nah, sekarang kita bagaimana orang tadi kita mendoakan yang menjolimi kita. Ya, nanti kita doakan di antara satu kita doakan mudah-mudahan dapat topik kita ya. Dan orang tadi mudah-mudahan tidak mengganggu lagi. Kemudian bila kita ada bersedekah, pasti kita bersedekah kepada berimpak. Kita niatkan pahalanya untuk yang mengganggu kita tadi.
1: Pokoknya kalaupun enggak tahu namanya, pokoknya orang itu ngeselin ya udah deh gitu kan kita sedekah niatnya untuk ini orang gitu tadi, orang tadi.
2: Maka
1: gitu
2: orang
1: ya.
2: Tadi insyaallah mendapat topik kita ya.
1: Amin. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa kita ini ya, kita terapkan ya Ibu Fitri dan juga mungkin yang lainnya yang punya kasus yang sama. Baik, singkat saja ini Ustadz karena waktunya, bentuk nyata yang bisa dilakukan khususnya bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai keislaman. Silakan Ustadz Ilyas. Nah,
2: makanya kita pesan-pesan daripada kita ini supaya kita terhindar daripada pecah belah, maka jagalah mulut, jagalah hati. Di mana saja kita berada, jangan sampai kita menghina orang, jangan membuat onar. Nah, hukumlah yang bicara, jangan sampai kita terpancing emosi. Kemudian kita membalas dengan menghakimi hakim, main hakim sendiri. Nah, jangan sampai kita di situ. Nah, kita terjagalah persatuan dan kesatuan. Nah, kalau tidak mengetahui cerita, jangan sampai kita ikut bercerita juga. Nah, karena apa? Karena menambah bikin masalah. Karena kita tidak tahu. Nah, maka di zaman sekarang kita sering-seringlah kita menurut ilmu agama. Bagaimana Rasulullah melaksanakan atau memberikan pengetahuan ilmu persatuan kesatuan. Bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, maka tercapailah persatuan kesatuan tadi dengan hati yang nyaman dan tenang. Nah, artinya kita menambah berkah daripada kehidupan. Nah, itu saja yang perlu sampaikan. Salah kira mohon dimaafkan. Ucapkan selamat hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sejahtera khususnya Indonesia kita. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillah taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ilyas SPDI yang sudah berkenan hadir pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua tepat di momen hari ini Senin 17 Agustus 2026. Semoga HUT RI ke-81 tahun ini juga bukan sekedar seremonial. Banyak pesan baik yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Kemerdekaan adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah SWT. Jadi mari kita isi dengan menjaga persatuan, mempererat ukhuwah dan bersahabat dalam kemanusiaan sebagaimana Ustadz Ilyas sudah menyampaikan tadi. Semoga juga semangat 17 Agustus bukan hanya hadir dalam perayaan tapi juga dalam setiap kebaikan yang kita lakukan untuk sesama dan juga untuk negara kita. Ya, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka dalam persatuan, damai dalam kemanusiaan. Insyaallah kita akan bersama kembali ya Ustadz ya di lain waktu dan kesempatan. Dan terima kasih untuk Ibu Fitri yang sudah bersama langsung di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang menyimak saja untuk sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat baik sukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Kementerian Kehutanan memperkuat sistem pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Wanjua berhasil mendeteksi 73 titik panas di Kalimantan Selatan menggunakan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah 11 Banjarbaru, Kementerian Kehutanan Wahyu Nur Hidayat dalam keterangan diterima memadahkan informasi titik api merupakan instrumen penting dalam sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap potensi kebakaran ditangani sebelum berkembang menjadi lebih luas. Setiap titik panas yang teridentifikasi di dalam areal kerja PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, perlu segera diverifikasi di lapangan. Informasi titik api merupakan bagian dari sistem peringatan dini supaya potensi kebakaran kawal diketahui wanjua ditangani sejak tahap awal. Disampaikan juga keberadaan titik api kada secara otomatis menunjukkan sudah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan indikator adanya anomali suhu nang tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan. 6 titik berada di areal PT Inhutani 1 unit Plehari, 6 titik di areal PT Dwi Main 3, 1 titik di areal PT Hutan Rindang Banua Wanjua, 1 titik ada di areal PT Prima Multibuana. Temuan yang itu menjadi perhatian karena periode musim kemarau kawa meningkatkan risiko karhutla. Pemerintah mendorong pemegang PBPH segera melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap informasi titik api supaya kawa memastikan kondisi aktual wanjua mencegah potensi kebakaran lebih meluas. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar pagi hari ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 7.13 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara kami hadirkan pagi hari ini sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4. Kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam sajian Surambi Banua pagi hari ini. Lagu dari daerah Bali sudah kita nikmati juga, dan saat ini sudah mengantar kita di menit ke-41 jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat baisukan juga untuk Dansanang Pro 4 hari ini yang tengah menikmati suasana hari liburnya. Oh ya, hari ini pendengar, kita bangsa Indonesia juga tengah memperingati Hari Kemerdekaan atau HUT RI ke-81 tahun 2026. Mudah-mudahan harapan baik ya untuk bangsa dan juga negara kita ke depannya. Sementara kita masih lanjutkan dengan lagu-lagu dari berbagai daerah sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dari Bali, kami ajak Anda untuk selanjutnya lagu dari daerah Sumatera Utara bersama Edi Silitonga.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.